0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
8: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius. menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah, tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
11: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
12: Iya.
11: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri, gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
13: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
13: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
14: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi. Satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
16: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Yeay, sudah pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang hari ini sudah memulai aktivitasnya dengan penuh kesibukan. Untuk Anda yang lagi sarapan pagi, untuk Anda yang masih di jalan, dan untuk Anda yang masih bingung mau ngapain pagi ini, selamat pagi semuanya. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Medan, karena banyak informasi-informasi penting dan menarik untuk Anda kami sajikan, dan juga lagu-lagu enak pastinya. Jangan lewatkan, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan ada dialog aspirasi sumut. Hari ini topiknya adalah 81 tahun wajah TNI bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Sosial Unimed, Dr. Bachrul Khair Amal MSI. Dan nanti juga akan dipandu oleh rekan kami Andreas Purba di Dialog Aspirasi Sumut. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti silakan Anda boleh sampaikan melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Nah, hari ini Tentara Nasional Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-81. Kira-kira apa nih harapan yang ingin Anda sampaikan nih pendengar setia kami untuk TNI kita? Apa kira-kira harapan untuk TNI agar lebih baik dalam melayani masyarakat ke depannya? Silakan Anda boleh sampaikan di opini publik pagi hari ini melalui pesan WhatsApp, boleh chat, boleh telepon, boleh juga voice note di 0811-616-943 ya. Jadi pastinya kita berharap besar ya TNI kita terus berkembang, terus melayani masyarakat dengan baik, terus menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat untuk TNI, terus maju, terus berkolaborasi dengan mitra strategis dalam menjaga keamanan negara. Ya kan, itu tentunya harapan kita semua nih pendengar Pro 1, dan pastinya sebagai mitra dari TNI RRI juga ikut berbahagia, ikut berbangga TNI terus bertahan 81 tahun usianya, sama seperti RRI juga sudah 81 tahun. Semoga TNI terus berjaya, TNI terus mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus menjadi garda terdepan dalam menjaga perbatasan negara Republik Indonesia. Dan tentunya kita juga kasih semangat nih untuk personel-personel TNI kita yang saat ini sedang menjaga perbatasan, semoga tetap semangat meskipun rindu dengan keluarga di kampung, rindu dengan keluarga yang ditinggalkan untuk bertugas. Tetap semangat, semoga akan ada hari yang bahagia berkumpul kembali bersama keluarga ya. Baik pendengar Pro 1, Anggi Tenggu sampai dengan pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dalam opini publik pagi hari ini. Anda yang ingin menyampaikan selamat ulang tahun, Anda yang ingin memberikan masukan untuk TNI-TNI kita di hari jadinya yang ke-81 tahun, silakan Anda boleh telepon, chat, atau juga voice note di nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Oke, sekarang Anggi akan puterin Anda lagu dari Ratu, Di Dadaku Ada Kamu.

0: Buang sajalah sampahnya di sini, gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik tapi jorok.
0: Eh, kau menghina aku?
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marahlah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini. Pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Lapangan Prima Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari Senin ini ya, tanggal 5 Oktober 2026. Nah, upacara memperingati HUT TNI 2026 akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Presiden Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara. Presiden Prabowo juga dijadwalkan meresmikan 6 komando daerah militer Kodam baru pada momentum tersebut. Berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya yang selalu dipusatkan di Monumen Nasional Monas, puncak HUT TNI tahun ini digelar di Mabes TNI dengan format lebih sederhana. Rangkaian acara difokuskan pada parade pasukan Presidential Inspection tanpa defile maupun demonstrasi alat utama sistem persenjataan alutsista berskala besar. Dan nanti pendengar Pro 1, ya, RRI Programa 1 RRI Medan juga akan menyiarkan secara langsung ya, secara langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur melalui Programa 3 RRI Jakarta pada pukul 8.45 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin mengucapkan selamat kepada Tentara Nasional Indonesia, harapan-harapan apa yang ingin disampaikan, silakan Anggi tunggu di opini publik pagi hari ini sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

Dari Sherina denganku bahagia. Ini saudara-saudara TNI kita, rekan-rekan TNI kita sedang berbahagia karena sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81. Ini sudah ada pendengar kami yang bergabung pagi hari ini. Sebentar ya, Anggi cek dulu ya profil. Oke, tidak ada nih namanya. Tapi selamat pagi Pro 1 yang selalu pertama dalam hitungan TNI Ultah ya. Iya benar nih Bapak Ibu. Makan-makan dong katanya. Dirgahayu ya, 81 tahun itu bukan usia yang muda lagi dan harapannya makin profesional membela rakyat bukan konglomerat. Oh wow. Luar biasa ya. Semangat pokoknya ya. Apapun pesannya yang pasti tujuannya positif ya, kita semua ingin TNI tentunya tetap tangguh, tetap semangat untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena memang temanya untuk tahun ini adalah pendengar Pro 1 TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Luar biasa ya, kita kasih semangat untuk rekan-rekan TNI semakin kuat bersama rakyat agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Amin. Ya, jangan lewatkan pendengar Pro 1 tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan dialog aspirasi Sumut untuk pagi hari ini bersama dengan Dr. Bahrul Khair Amal MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial Unimed, dan juga Frederick Broven Ekayanta, dosen Ilmu Politik FISIP USU, bersama dengan rekan kami Andreas Purba yang akan memandu dialog aspirasi Sumut pagi hari ini dengan topik 81 tahun wajah TNI. Pastikan Anda nggak kemana-mana ya, tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, hari ini tepat tanggal 5 Oktober ya, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usianya yang ke-81, TNI terus berkomitmen untuk mengawal kedaulatan bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum hari jadi ini bukan sekedar refleksi pengabdian panjang militer bersama masyarakat, tapi juga ruang strategis untuk melihat sejauh mana keterhubungan kekuatan pertahanan militer kita di tengah dinamika geopolitik luar negeri yang kian kompleks dan penuh ketidakpastian. Dalam ruang dengar kita pagi ini, pendengar dan pemirsa, kami mengangkat tema 81 tahun wajah TNI, menjaga kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global. Kita akan membedah secara mendalam bagaimana evolusi peran dan wajah TNI selama 81 tahun dalam menjaga pertahanan negara ditinjau dari kacamata sosiologi politik. Kita juga akan melihat analisis akademis bagaimana terkait strategi keterhubungan kekuatan militer Indonesia dalam menghadapi percaturan geopolitik dunia. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung melalui telepon dengan narasumber kami yang pertama, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan UNIMED, Dr. Bahrul Khair Amal, MSI. Selamat pagi, Pak Bahrul.
3: Ya, pagi, Bang Andres. Selamat pagi, para pemirsa.
2: Baik. Gimana kabar hari ini? Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, atas izin dan kehendaknya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, Bang Andres.
2: Luar biasa. Baik. Nanti kita juga akan berdialog dengan narasumber yang kedua, pendengar dan pemirsa, yaitu dosen ilmu politik dari FISIP Universitas Sumatera Utara USU, Bapak Fredrik Brofon Ekayanta. Baik, nantinya kami juga akan menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Anda juga bisa memberikan komentar melalui kanal YouTube kami di RRI.net_Medan. Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya melalui siaran 94.3 MHz. Ya, Pak Bahru, untuk mengawali dialog kita pagi ini terkait dengan HUT ke-81 TNI, Pak ya. Bagaimana Bapak menilai metamorfosis TNI dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi dan di modern saat ini, Pak? Silakan, Pak Bahru.
3: Oke, terima kasih Mas Andres. Selamat pagi para pemirsa. Pertama hari ini, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Dengan tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Berarti ada tiga tema, subtema yang dibahas dalam hari ulang tahun. Bagaimana kekuatan manunggal TNI dan rakyat adalah rahim dari rakyat, gitu. Pangkuan dan ibu pertiwi dari TNI adalah rahimnya adalah rakyat. Yeah. Lalu negara tidak hanya bersumber dari modernisasi alutsista, tetapi juga dari solidaritas dan kemandungan TNI dalam seluruh lapisan rakyat. Mm-hmm. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan, menjaga kedaulatan di tengah geopolitik global untuk mengamankan setiap jengkal wilayah barat, darat, laut, dan udara Nusantara, mm-hmm, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yeah.
3: Itu dia yang ketiga, tentang mendukung Indonesia adil dan makmur, kedaulatan yang stabil dan punya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan. Jadi garda ke depan tentang negara kesatuan adalah tentang pertahanan, baru masuk pada keamanan. Kira-kira begitu, Mas.
2: Iya. Pak Bahrul, ini kan TNI memiliki slogan yang sering kita dengar itu yaitu TNI bersama rakyat, begitu ya. Ini selalu melekat di setiap hari jadi militer kita. Nah, sebenarnya kalau Pak Bahrul menilai, gimana cara menjaga agar ikatan emosional dan juga kepercayaan dari publik ini terhadap TNI bisa tetap solid di tengah berbagai tantangan zaman saat ini, Pak?
3: Pertama, jangan tinggalkan rakyat, karena rahim TNI adalah rahim rakyat. Ibu TNI adalah rakyat. Kalau kita lihat sejarah 5 Oktober 1945, TNI lahir dari Badan Keamanan Rakyat, lalu menjadi Tentara Keamanan Rakyat, lalu menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, pengorbanan rakyat untuk negara dan TNI itu di atas keinginan, keutuhan, kebersamaan. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi distrust, ketidakpercayaan, maka TNI harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, namanya rakyat.
2: Iya. Artinya kekuatan sejati TNI itu berakar dari rahim rakyat dan menjadi fondasi utama pertahanan di negara kita tercinta ini, Pak Bahrul ya?
3: Iya, karena TNI ini adalah semangatnya rakyat. Bukan semangatnya TNI tentang negara yang kita hadapi, penjajahan yang kita hadapi itu adalah bersama dengan rakyat, dan rakyatlah yang melahirkan TNI. Jadi bagaimana tidak terpisahkan antara kepentingan rakyat adalah kepentingan TNI. Bukan kepentingan TNI adalah kepentingan rakyat, bukan, tapi kepentingan rakyat adalah kepentingan TNI.
2: Iya, baik Pak Bahrul, kita juga tahu Pak, ketegangan antar negara di berbagai kawasan dunia ini kan semakin memanas ya dari hari ke hari begitu ya. Nah kalau dari Pak Bahrul sendiri menilai seberapa besar sebarnya eskalasi geopolitik luar negeri ini yang akan berdampak terhadap strategi pertahanan kita Pak di Indonesia ini?
3: Ya, pertahanan yang terjadi pada perspektif eksternalisasi musuh yang berada dari luar masuk ke negara kesatuan Republik Indonesia, itu sangat jelas. Pertarungan-pertarungan persaingan tentang ekonomi, politik, pertahanan yang sebagainya, itu adalah sebenarnya penguatan-penguatan yang dibangun rasa dulu mekanik solidaritas, kebersamaan. Kalau kata Mahatma Gandhi, kita berpikir global tapi bertindak lokal. Kekuatan TNI adalah kekuatan dari dalam ketika berhadapan dengan musuh yang dari luar. Yeah. Jadi kita sepakat TNI ada di garda terdepan dalam mempertahankan NKRI. Tapi yang sering terjadi kan udara, laut, dan darat itu dilihat adalah bagaimana pertempuran dan perperangan yang terjadi adalah pertempuran dalam membangun konsolidasi dan komunikasi terhadap rakyat, bukan pada alutsistanya tapi pada rakyatnya. Kekuatan rakyat adalah kekuatan yang tertinggi dari alutsista yang dibangun oleh perlawanan terhadap musuh. Kira-kira gitu maksud Andres.
2: Ya, Pak Bahrul, selain dari ancaman geopolitik luar negeri yang semakin memanas begitu ya, dari dalam negeri sendiri, Pak Bahrul menilai ada tidak ini ancaman atau mungkin tantangan yang dihadapi oleh TNI dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini, Pak Bahrul?
3: Ya, ancaman tetap selalu ada. Polarisasi dalam politisasi itu sering terjadi. Pertentangan-pertentangan, perbedaan pendapat, pro dan kontra dalam batas dialektika itu masih bisa kita terima. Tapi polarisasi yang mengadu domba antar bangsa yang kita adalah jajahan Belanda, ini yang harus kita duduki. Musuh yang terbesar adalah musuh yang bukan berasal dari luar, tapi musuh yang berasal dari dalam. Dalam perspektifnya, keamanan dan kenyamanan tentang negara kesatuan Republik Indonesia tidak terjadi pada kepentingan-kepentingan individu dan kelompok. Kita boleh melakukan perubahan, tapi tidak punya kepentingan dalam perubahan.
2: Iya. Baik, di era ya baik Pak Bahrul, di era pemerintahan presiden saat ini, bagaimana Pak Bahrul menilai kesiapsiagaan dari TNI kita dan juga perannya sendiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, Pak Bahrul?
3: Ya, saya melihat TNI masih melakukan under track terhadap perubahan dan membaca situasi. Kita pernah dulu pada orde reformasi jatuhnya reformasi kepada dari Orde Baru menjadi reformasi menjadi kesempatan kecil yang harus kita diskusikan. Intinya politik praktis pada pertahanan dan keamanan tidak ikut serta dalam kekuasaan dalam politik-politik yang dibangun oleh kepentingan kekuasaan. Kira-kira gitu, pisahkan antara kekuasaan dan pertahanan, antara politik dan negara dan keutuhan negara. Karena sejarah TNI sudah sangat jelas, sejarah pengorbanan, sejarah pengabdian, dan secara itu sudah dimulai dengan niat yang tulus, tanpa ada modus. Kira-kira gitu. Kita tidak lagi berharap pada kemodusan dalam membangun cara pandang kepentingan-kepentingan kelompok atau paksi-paksi yang ada di dalam. TNI tegak lurus pada nasionalis, TNI tegak lurus pada Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena TNI lah menjadi barometer yang bisa menjadi persoalan-persoalan anak bangsa bisa terselesaikan. Kalau TNI ikut terkontaminasi dengan politik praktis, maka TNI akan ditinggalkan oleh rakyat.
2: Baik. Baik, luar biasa Pak Bahrul. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kami melalui nomor WhatsApp di 0811-616-943 dari Bagas di Medan Johor. Di usia ke-81, TNI tentu butuh alutsista yang canggih untuk menghadapi ancaman modern. Tapi di sisi lain juga kita tahu bahwasannya kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Sebenarnya bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan militer yang mahal ini dengan kesejahteraan masyarakat? Boleh langsung ditangkapi oleh Pak Bahrul, silakan Pak.
3: Oke, menarik ini. Terima kasih Mas Bagas. Salam hormat Mas Bagas. Mas, ketika ada persoalan ekonomi, maka kita akan bicara tentang keadilan, kesejahteraan, pemberdayaan. Jadi masyarakat itu harus selesai dulu dalam perspektif ekonomi. Kalau kata Bung Karno, kalau ingin berbicara politik, maka selesaikan dulu ekonomi. Mana itu ekonomi? Dia tinju, ini perut, dan sebagainya. Maka ekonomi itu adalah simultan rasa solidaritas. Untuk sementara kita melakukan konsolidasi dan rekonsolidasi terhadap ekonomi dalam mempertahankan keadaan dan keutuhan negara. Jadi persoalan politik itu adalah persoalan ketika ekonomi sudah selesai. Itu mungkin Mas Bagas yang bisa saya tangkap. Cara pandang apakah kita harus memilih politik dan ekonomi. Saya katakan tingkat yang paling sederhana adalah menyelesaikan ekonomi baru kita berpolitik. Bagaimana kita lapar kalau kita tidak bisa berpikir, kira-kira begitu. Karena ekonomi itu ujung tombak dalam berpikir untuk berpolitik.
2: Iya, baik. Artinya kesejahteraan masyarakat itu juga salah satu prioritas penting untuk pemerintah juga ini Pak Bahrul ya?
3: Ya, karena apabila ekonomi terganggu, terjadi inflasi, deflasi, atau devaluasi, maka akan terganggu pada kondisivitasan. Konflik-konflik vertikal maupun horizontal apabila ekonomi tidak merasa nyaman dan aman bagi negara kita.
2: Ya, baik. Baik Pak Bahrul, mungkin untuk menutup dialog kita pagi ini boleh disampaikan ini apa mungkin pesan-pesan utama dan juga imbauannya ya untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah serta TNI tentunya dan harapannya juga agar wajah pertahanan dan juga militer Indonesia ini semakin diperhitungkan di kancah internasional. Sekaligus closing statement dari Pak Bahrul, silakan Pak.
3: Oke, terima kasih Mas Andres yang baik. Saya hanya mengatakan, selama 81 tahun perjalanan, ada tiga matra utama TNI yang terus menjaga benteng kedaulatan bangsa. Saya berharap kepada TNI Angkatan Darat, menjaga kedaulatan wilayah, daratan, pembinaan dan teritorial, serta bantuan kemanusiaan. Kepada Angkatan Laut, saya meminta kepada mengamankan wilayah, perairan, maritim, nusantara, dan jalur perdagangan vital. TNI Angkatan Udara, saya minta kepada untuk bisa menjaga ruang udara nasional serta kesiapan respon cepat terhadap pertahanan udara, baik musuh dari darat, udara, dan laut, dalam yang terbuka maupun yang tertutup. Kondusivitas tetap dibangun, jarak pandang tetap dikuasai, antisipasi dan preventif, represif, dan rehabilitasi tetap menjadi acuan. Tindak tegas terukur oleh TNI menjadi barometer tentang keutuhan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI adalah menjadi contoh teladan yang baik bagi rakyat. Kalau bisa dan dapat menjadi keteladanan, maka rakyat akan mengangkat topi dan penghormatan kepada TNI yang diamanahkan dari rahim rakyat. Jangan kecewakan rakyat untuk bicara tentang rahimnya TNI. Itu saja, Mas.
2: Baik, terima kasih Pak Barul yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak Barul.
3: Salam sehat, terima kasih atensi dan kebaikannya Mas. Dan
2: baik, sama-sama, baik, terima kasih. Demikian pendengar dan pemirsa Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Unimed, Dr. Bahrul Khair Amal, MSI. Selanjutnya kita akan berdialog dengan Sekretaris, selanjutnya kita akan berdialog dengan dosen ilmu politik FISIP USU, yaitu Fredrik Brofon Ekayanta. Tentunya kami juga masih menantikan dan menunggu pertanyaan yang bisa Anda sampaikan ya, melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Anda juga bisa memberikan komentar melalui kanal YouTube kami di rrinet_medan, dan Anda juga bisa mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan melalui siaran 94,3 MHz. Baik. Pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan dosen ilmu politik dari FISIP USU, Fredrik Brofon Ekayanta. Selamat pagi, Pak Fredrik.
4: Selamat pagi, Bang Andreas.
2: Baik, gimana kabar hari ini, Pak? Sehat, Pak?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Ya, Pak Fredrik, ini terkait dengan HUT ke-81 TNI hari ini, Pak, ya. Sebenarnya kalau dari Pak Fredrik sendiri menilai sebagai pengamat militer, melihat dinamika relasi antara masyarakat sipil dan juga militer di Indonesia saat ini, ya, khususnya di usianya yang telah menginjak ke-81 dari TNI, seperti apa ini, Pak? Silakan.
4: Baik, terima kasih, Bang Andreas. Jadi, halo?
2: Iya, silakan, Pak Fredrik.
4: Jadi memang secara historis kalau kita lihat sejarah TNI memang sejarah TNI adalah sejarah yang selaras dengan sejarah kemerdekaan Indonesia, karena militer termasuk salah satu unsur kekuatan yang ikut memerdekakan Indonesia. Mm-hmm. Makanya sejumlah ilmuwan menyebut militer Indonesia adalah militer yang juga menjadi di awal-awal Indonesia merdeka. Mm-hmm. Pada perkembangannya, dalam ilmu politik kita mengenal konsep hubungan sipil militer begitu ya, mm-hmm. yang menjelaskan tentang bagaimana posisi ideal militer dalam sebuah negara demokratis. Dan kita lihat sebetulnya sejak 98 sudah ada hubungan sipil militer yang demokratis secara institusional, mm-hmm. di mana sipil ditegakkan, di mana TNI fokus pada fungsi utamanya itu pertahanan dan keamanan. Dan kita juga lihat, kita bisa mengapresiasi dalam berbagai survei, TNI jadi salah satu institusi yang punya kepercayaan publik paling tinggi dibanding dengan institusi penegak hukum lainnya atau institusi negara lain. Demikian, Bang.
2: Iya. Yeah. Terkait dengan kekuatan militer kita ya di tengah geopolitik luar negeri yang saat ini semakin memanas dari hari ke hari, Pak Fredrik. Indonesia juga berada di kawasan Indo-Pasifik yang merupakan daerah perebutan kekuatan besar dunia juga ini, Pak ya. Nah, kalau dari Pak Fredrik sendiri membaca posisi Indonesia sendiri bagaimana, Pak, di perpetaan politik internasional ini, Pak?
4: Dalam politik internasional atau secara geopolitik kita memang punya posisi yang strategis. Mm-hmm. Terutama misalnya Selat Malaka itu jadi salah satu jalur bersibuk. Kita juga punya laut Natuna Utara atau Timur Selatan yang jadi sumber konflik banyak negara. Oleh karena itu memang salah satu keharusan bagi Indonesia adalah punya personil militer dan alutsista militer yang siap siaga, yang modern. Karena memang salah satu ada gium dalam politik internasional itu adalah kalau kamu mau bersiap untuk damai, bersiaplah berperang gitu ya. Jadi dan kita lihat bahwa setiap tahun memang anggaran untuk pertahanan kan among the best gitu ya, tertinggi gitu, dan selalu dimodernisasi. Termasuk kita baru saja mendatangkan kalau nggak salah kapal induk gitu ya. Nah itu semua sebetulnya bagian dari mengantisipasi ketidakpastian geopolitik tadi. Kalau saya sih melihat politik luar negeri Indonesia tetap setia pada non-bloknya sebetulnya, dan tapi pelaksanaan prinsip politik luar negeri bebas aktif itu harus ditopang dengan kesiapan militer yang oke.
2: Ya, baik. Pak Fredrik, ini ada pertanyaan dari Pak Surya di Sudirman. Kita tahu, Pak, perairan Laut Tiongkok Selatan saat ini jadi titik panas gesekan militer kekuatan besar dunia. Seberapa siap sebenarnya pertahanan laut kita untuk menjaga kedaulatan di kawasan tersebut tanpa memicu perang terbuka nantinya? Silakan, boleh ditanggapi oleh Pak Freddy.
4: Ya, terima kasih pertanyaan Pak Surya. Kalau data pasti kekuatan personil militer kita sebetulnya kita bisa cek di internet ya. Dan kalau kita berhadapan dengan China, sebetulnya militer kita kan kalah dalam hal jumlah, dalam hal modernisasi teknologi, termasuk anggaran untuk pertahanan. Karena memang tidak apple to apple juga kalau membandingkan Indonesia dan China misalnya. Kalau kita mengatakan kita face to face dengan China dalam konflik tersebut. Tetapi kan dunia sekarang yang sudah sangat dinamis dan kompleks, banyak aspek gitu ya yang saling terkait. Jadi saya tidak melihat bahwa perang terbuka itu akan terjadi dalam waktu dekat atau secara tiba-tiba, karena memang risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tapi saya rasa dengan politik luar negeri Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia, hubungan diplomasi Indonesia dengan banyak negara, itu bisa mengantisipasi agar perang terbuka itu tidak terjadi.
2: Ya, baik. Kalau Pak Freddy sendiri menilai gimana Pak peran dari TNI saat ini dari masa ke masa ya, khususnya di hari ini kita melihat begitu banyak peran TNI di masyarakat begitu. Nah, kalau Pak Freddy ini melihatnya sebagai suatu hal positif atau sebaliknya?
4: Ya, tentu itu adalah hal positif, dan bagaimana tadi saya sampaikan di awal, militer di Indonesia itu adalah militer yang sangat aktif sebetulnya. Kita punya sejarah beberapa kali militer mencoba untuk masuk ke aspek ranah sosial politik. Ada ilmuwan yang mengatakan masuknya militer ke politik itu adalah sebagai reaksi atas kegagalan politisi sipil yang mengelola negara gitu. Jadi

0: Iya. Artinya dari sipil juga harus semakin menguasai atau lebih kuat lagi nih di perpolitikan kita begitu Pak ya?
1: Ya, dari sipil harus betul-betul berpolitik, jangan sampai berpolitik yang baik gitu ya, jangan sampai memaksa ataupun jangan sampai memancing militer masuk, atau jangan secara belak-belakan menarik militer masuk berpolitik, itu berbahaya sekali gitu.
0: Ya baik, mungkin ini saya bacakan satu pertanyaan terakhir dari pendengar kami, dari Pak Amri di Binjai. Apakah prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia masih terbukti ampuh Pak untuk menjaga kedaulatan negara kita? Atau justru malah membuat kita bingung dalam mengambil sikap tegas di politik internasional? Boleh ditanggapi oleh Pak Fredrik, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih pertanyaan Amri dari Binjai. Saya justru melihat itu salah satu kekayaan kita dalam politik, yaitu prinsip politik bebas aktif. Itu sebetulnya jadi keuntungan untuk kita, karena artinya kita sebetulnya berteman dengan seluruh negara. Pada saat yang bersamaan kita membangun hubungan dengan China dan Amerika, dengan Rusia, dan itu sebetulnya dalam politik internasional menurut saya bisa menciptakan satu keseimbangan sehingga tidak ada blok-blok gitu ya, yang membuat juga posisi kita jadi relatif lebih aman secara keamanan maupun pertahanan keamanan, karena ya sebagaimana pernah jadi doktrin politik luar negeri Indonesia juga, satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit. Ya. Ini bisa, apa prinsip politik luar negeri ini bisa menghindarkan kita dari konflik terbuka. Karena kita tahu bahwa nature dari politik internasional itu adalah anarkis. Tidak ada kekuasaan yang bisa mengendalikan seluruh negara. Tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada negara tersebut. Nah, asumsi ini memaksa seluruh negara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara manapun. Dan kita diuntungkan karena kita punya selaras dengan prinsip kita gitu.
0: Iya, baik. Mungkin Pak Fredrik bisa disampaikan closing statement-nya sekaligus harapannya juga ya, agar pertahanan dan wajah TNI kita ini bisa semakin disegani di kancah global dan juga memberikan dampak nyata juga nih untuk masyarakat kita ke depannya. Silakan Pak Fredrik.
1: Tentu saja di hari ulang tahun yang ke-81, saya berharap sebenarnya TNI tetap jadi institusi yang mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia. Saya juga berharap alutsista kita terus dikembangkan, terus diperbarui, jadi salah satu kekuatan di regional maupun internasional. Yang paling utama saya harapkan adalah hubungan sipil militer dalam negara demokratis tetap tegak di Indonesia. Samuel Huntington itu bilang ada dua jenis tentara, satu tentara pretorian, dua tentara profesional. Tentara pretorian adalah tentara yang mengurusi banyak hal, itu kira-kira mirip seperti dui fungsi ABRI di zaman Orba. Kita tidak mau itu karena tentara tidak menguasai semua hal. Nah, jadi kita berharap tentara yang jenis kedua, yaitu tentara profesional, gitu, fokus pada pertahanan keamanan, karena saat ini pun tantangan pertahanan keamanan itu makin kompleks. Tidak lagi sebatas kedaulatan wilayah, tapi juga siber, narkotika dan seterusnya, itu semua terkait dengan pertahanan keamanan, dan saya kira akan lebih hebat Indonesia jika TNI juga fokus menjadi tentara yang profesional. Bang Andre.
0: Baik, terima kasih Pak Fredrik yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak Fredrik.
1: Salam sehat, terima kasih Bang Andre. Sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu lagi. Baik, demikian pendengar dan pemirsa, dosen ilmu politik FISIP USU Fredrik Proven Ekayanta, dan juga tadi di awal kita sudah berbincang dengan akademisi Fakultas Ilmu Sosial dari Unimed, Dr. Bahrul Khair Amal MSI. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh Anda yang sudah menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz, dan juga untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Saya Andreas Purbua mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061 846 3116. SMS dan WA

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Pro 1, tepat pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menyiarkan secara langsung hari ulang tahun ke-81 TNI yang kami relay dari Pro 3 RRI Jakarta, langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ya, pendengar Pro 1, Tentara Nasional Indonesia atau TNI memperingati hari ulang tahun ke-81 pada hari ini ya, 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mengutip laman resmi TNI, tema ini menekankan kebersamaan dan kedekatan TNI dengan masyarakat. Peringatan HUT ke-81 juga menjadi momentum memperkuat pengabdian Tentara Nasional Indonesia kepada bangsa dan negara. Logo HUT ke-81 TNI memiliki sejumlah makna yang merepresentasikan perjalanan dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia. Angka 81 menjadi elemen utama sebagai penanda usia TNI, dilengkapi warna dan simbol yang menggambarkan kesinambungan pengabdian. Peringatan tahun ini turut membawa semangat TNI Prima dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Prima merupakan singkatan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Perjalanan TNI hingga memasuki usia 81 tahun tidak terlepas dari sejarah pembentukan kekuatan pertahanan setelah Indonesia merdeka. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, pemerintah membutuhkan organisasi yang mampu menjaga keamanan dan mempertahankan kemerdekaan. Badan Keamanan Rakyat atau BKR dibentuk pada Agustus 1945 sebagai bagian dari proses awal pembentukan kekuatan pertahanan Indonesia. BKR kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1, siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI yang kami siarkan relay dari Pro 3 Jakarta, berlokasi di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1, untuk menyemarakkan hari ulang tahun TNI ke-81 kali ini ya, Anggi akan terus putarkan lagu-lagu yang bertema kebangsaan untuk kita semua ya. Langsung saja lanjut lagi, sekarang Anggi punya Iwan Fals featuring dengan Once Mekel dengan Ibu Pertiwi.

0: Baik, pendengar, langsung saja kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI untuk tahun 2026 hari ini berlokasi di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur yang kami siarkan relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
2: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
3: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
2: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara. Kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2020.

Hai pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debu. Krok.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara mendalikan tali pedang dan menguruskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat! Di tempat!

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa, ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, sejahtera.

0: Sanjata! Gat!
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak timimbang kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik, peringat Pro 3, peringat RRI, dan juga pemirsa RRI Net, di mana pun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami, di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang mengikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.

0: Στροσέι, τρίμα καζί.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti M.Hang, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Hang. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostra, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional

0: Судья, добрый день, сердце супа прадри. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
2: Demikian tadi pengucapan Sabta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyandi, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Dimuwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sabta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sabta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sabta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sabta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
1: Laksanakan.
4: Undangan dimohon berdiri.
2: Ya.
4: Tanda kebesaran
0: bungkam. Hormat. Sambutan.

0: تقوم سجدا.
1: Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disunatkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: 刚三角刀
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran teknik mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntok, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyebatan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 batalion kavaleri, 1 batalion artileri medan, 1 batalion artileri pertahanan udara, 4 batalion infanteri marinir, 3 batalion para komando pasgat, 2 skadron udara TNI AU, 2 satuan radar TNI AU, 1 skadron pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letupan meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PJT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Balik. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kanan. Kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian
3: dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita, agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Wali Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
1: Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
3: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat melalui Sinanjutak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana dan juga nampak di akhir bagaimana.
1: Baik mendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, demikian tadinya telah kita ikuti bersama jalannya yaitu pelaksanaan Hari Tentara Nasional Indonesia, tepatnya di 5 Oktober 2026. Kini kembali bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061

0: Wih, pas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Terima kasih mendengar, masih setia bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini kita akan mengulik satu lagu, yaitu Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa. Nah, Hati Yang Kau Sakiti ini dirilis pada tahun 2009 dan viral pada tahun 2020. Hati Yang Kau Sakiti ini menceritakan tentang kepedihan mendalam dan ketegaran seorang wanita yang dikhianati oleh pasangannya karena memilih orang lain. Dimana makna utamanya, lagu ini menggambarkan titik balik seseorang yang akhirnya memilih untuk melepaskan cinta yang beracun demi menjaga harga diri dan ketenangan hatinya. Ini dia, Hati Yang Kau Sakiti, Rosa.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Oke. Masih bersama kami pendengar di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan memutarkan juga lagu dari Pasto yang berjudul Tanya Hati. Lagu ini dirilis pada tahun 2009 dan diciptakan oleh Tengku Syafiq. Nah, lagu ini juga bermakna mengisahkan kepedihan seseorang yang terjebak dalam cinta bertepuk sebelah tangan dan meratapi ketakdir mengapa hatinya terus bertambat pada orang yang tidak pernah membalas perasaannya. Lagu ini juga bermakna menggambarkan fase kerentanan jiwa yang harus berjuang antara ketulusan mencintai dan rasa lelah karena terus diabaikan. Tanya Hati, Pasto.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Dengar, saatnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, mengikuti dinamika olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Especial em termos daquilo que
2: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir müssen wir noch einschlagen. Kommen konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup E2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lina Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
3: Really happy with P2. Is the result we deserve.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari arena balapan. Kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam.

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: dalam kondisi yang prima.
1: Tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
0: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi.

Dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Dari Mahal Ini Dengan Mencintaimu, ini dulunya dipopulerkan oleh Chris Dayanti, dan sekarang kalau misalnya dikasih perbandingan lebih suka yang mana, kayaknya aku lebih suka Chris Dayanti deh, karena memang segala sesuatu yang pertama itu adalah sesuatu yang memang sudah sempurna sih ya. Kalau misalnya yang kedua itu banyak sesuatu yang diubah dan segala macamnya. Selamat siang juga nih pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang sibuk di dapur, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga rekan remaja putri yang sibuk di dapur mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga tercinta. Semoga menu hari ini menambah keberkahan, kenikmatan untuk keluarganya nantinya. Kali ini ada payung teduh dengan rahasia.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdekar tentunya di kesempatan siang hari ini masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi menarik. Salah satunya, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara parade hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tepatnya di tanggal 5 Oktober 2026, yang mana Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian sipil lengkap berupa jas abu-abu, dasi biru, dan juga kopiah hitam. Kedatangan Presiden disambut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden kemudian menaiki mobil maung berwarna hijau tua untuk melakukan inspeksi pasukan. Upacara parade hari ulang tahun ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Kegiatan ini melibatkan 3.378 personil pasukan upacara dari unsur TNI dan non-TNI, serta 38 unit alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Komandan upacara adalah Letjen TNI Luki Avianto yang sehari-hari menjabat sebagai Pangko Gab Wilman 3. Sementara cadangan komandan upacara adalah Marsiadia TNI Deni Muiz selaku Pangkor Pasgat. Dan pendengar, tentunya sejumlah pejabat juga turut menghadiri upacara tersebut, termasuk jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu juga tampak hadir sejumlah pemimpin atau juga pimpinan TNI Polri, Ketua MPR, Ketua One Team Press, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa membaca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda yaitu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami siapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit, kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya, dalam pengobatan tradisional kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya, secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan untuk Anda. Dan kami akan hadirkan untuk Anda jelang pukul 13, yaitu Litas Megatol.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Kormil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan. Berdasarkan sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Kormil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan di antaranya. Harga cabai merah di pasar Petisa Medan melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tegah mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah Mela 1 dan 2 pasca banjir. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, harga cabai merah di pasar tradisional Petisa Kota Medan melonjak hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Cabai merah semalam kami ngincer 80. Hari ini tembus 100.000. Besoknya enggak ada.
2: Harga cabai merah di pasar tradisional Petisah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga terjadi di tengah berkurangnya pasokan yang diterima oleh para pedagang. Seorang pedagang cabai di pasar Petisah, Cut, mengatakan jumlah cabai yang diperolehnya dari pemasok kini jauh berkurang dibandingkan kondisi normal, sehingga harga cabai merah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan sebesar Rp20.000. Jenis cabai lainnya seperti cabai rawit dan cabai caplak juga masih cenderung tinggi, berada pada harga Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram meskipun tidak mengalami kenaikan harga.
1: Cabai merah semalam kami ngincer 80. Hari ini tembus 100.000. Besoknya enggak ada. Ngambil di Pajak Indo. Biasa kita ngambil 70-80, hari ini 50 pun enggak kurang. Ya, enggak tahulah kita nih ha, kemana mahalnya barang. Rawit ngincer 70. Caplak normal aja 80.
2: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menyebut kenaikan harga saat ini turut dipengaruhi berakhirnya masa panen cabai di sejumlah sentra produksi di Deli Serdang pada pekan sebelumnya. Pasokan dari sentra produksi di Aceh mulai masuk ke pasar Induk Lauci, namun distribusinya belum berlangsung secara konsisten.
3: Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penghasil cabai di wilayah Deli Serdang, temukan bahwa panen cabai sudah berakhir di pekan sebelumnya. Kondisi ini kian memperburuk harga cabai merah di pasaran sementara itu jika mengacu pada sejumlah sentra produksi di wilayah Aceh ya, distribusi cabai merah dari Takengon ke pasar Induk Lauci sudah mulai terlihat. Jumlahnya bisa mencapai sekitar 8 ton per satu malam pengiriman. Namun, distribusinya ke Medan belum konsisten karena demand dari luar Sumut seperti dari Riau, Kepulauan Riau, serta sejumlah wilayah lainnya di Sumatera masih berpeluang membuat distribusi cabai dari Aceh langsung ke wilayah tersebut. Belum lagi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh gelombang El Nino yang bisa memicu terjadinya ketimpangan produksi dan juga bisa berpeluang mendorong kenaikan harga.
2: Lebih lanjut, Gunawan memperkirakan gejolak harga cabai masih berpeluang berlangsung hingga sepekan ke depan. Pergerakan harga diperkirakan masih fluktuatif karena faktor cuaca yang menentukan arah produksi komoditas cabai merah dalam jangka pendek. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memastikan pemerintah daerah segera mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah Mela 1 dan 2 pasca banjir. Berikut laporan Muafdan Jega.
4: Usai dilanda bencana banjir beberapa hari lalu, Bupati Tapanuli Tengah Tapteng Masinton Pasaribu mendatangi warga Mela 1 dan Mela 2 Kecamatan Tapian Nauli. Selain menyemangati korban banjir, Masinton juga memastikan Pemkab Tapteng akan segera mengambil langkah dalam penanganan pemulihan pasca banjir melanda wilayah tersebut. Sebagai langkah penanganan dan perlindungan warga, kata Masinton, Pemkab Tapteng akan mengerahkan 2 unit alat berat untuk melakukan normalisasi sungai. Masinton menjelaskan, penanganan akan difokuskan secara menyeluruh untuk normalisasi sungai di bagian hulu sampai hilir aliran sungai guna mengatasi sedimentasi yang menjadi pemicu banjir.
5: Ya, nanti itu tadi baru ada satu, kemungkinan Selasa atau Rabu akan kita mobilisasi satu alat lagi sehingga nanti ada 2 alat yang akan bekerja di daerah aliran sungainya. Mela 1 dan Mela 2, satu di hulu, satu ke arah hilir nanti. Nah, kemudian juga jalan ini akan kita bangunkan tahun ini dari Mela 2 tadi melingkar sampai ke Mela 1. Jadi satu sisi penanganan jalan, sisi yang utamanya adalah penanganan sedimen di daerah aliran sungai.
4: Di kesempatan itu, Bupati juga mengimbau seluruh warga yang tinggal di sekitar lokasi bantaran sungai untuk tetap waspada, mengingat bulan ini telah memasuki musim penghujan yang berpotensi memicu peningkatan debit air hingga menimbulkan banjir susulan. Demikian Mofrian Jiga melaporkan.
0: Program pemerintah di bidang membaca dan menulis serta peningkatan kompetensi kerja dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan Ida Rahmi Telang Banua.
6: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membawa perubahan nyata hingga ke wilayah Kepulauan Nias. Dua sosok perempuan, Febertina Menrufa dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertina Menrufa, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan hidup baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh PKBM Siona di bawah naungan Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara ini menjadi salah satu perhatian pemerintah Prabowo Gibran yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya menjadi lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina memiliki kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif kedua datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait yang difasilitasi oleh LPK Ziona, dan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Prabowo Gibran untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
7: Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama pelatihan dapat saya terapkan untuk mengembangkan usaha tas rajut saya, meningkatkan kualitas produk, serta menjangkau lebih banyak pelanggan.
6: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saroni Tehewarugu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
8: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi, dan juga menyasar sektor-sektor UMKM, mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
6: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia, tidak hanya sebagai pilot project.
2: Ida Rahmi Telang Banua melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kapolres Nia Selatan AKBP Alfian Tri Permadi mengapresiasi gotong royong warga dan kepolisian dalam revitalisasi jembatan Demba yang menjadi akses tiga desa. Berikut laporan Anoverly Solo.
9: Semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam revitalisasi jembatan Demba di Kecamatan Onolalu Nia Selatan. Masyarakat bersama kepolisian, pemerintah desa dan pemerintah daerah bahu-membahu mengerjakan jembatan yang menjadi akses satu-satunya bagi warga di tiga desa untuk menuju ke ibu kota Kecamatan Onolalu. Jembatan sepanjang 13 meter ini direvitalisasi melalui program Jembatan Merah Putih yang diinisiasi Polres Nia Selatan. Melalui kegiatan gotong royong pada akhir September 2026 lalu, jembatan yang sangat vital bagi warga tersebut akhirnya berhasil dibangun dan kini dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Kapolres Nia Selatan AKBP Alfiantri Permadi SIKMH mengapresiasi semangat gotong royong tersebut. Ia mengemukakan dalam proses pengerjaan, warga turut membantu mengangkut material kayu berupa batang pohon kelapa yang digunakan untuk membangun kembali jembatan. Bahkan satu batang kayu harus diangkat oleh sekitar 20 orang dan ditarik menggunakan tali secara bersama-sama agar dapat dipindahkan ke lokasi pembangunan.
10: Para masyarakat, kepala desa, UMM, menggotong kayu, membantu membersihkan baik ya dari jembatan lama yang sudah tidak layak, lalu kita menggotong beban kayu ini luar biasa. Akhirnya diangkat pun sampai kurang lebih 20 orang kita gotong royong, kita tarik menggunakan tali bersama-sama.
9: Kapolres Nia Selatan menilai keterlibatan masyarakat tersebut menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih hidup di tengah masyarakat. Ia menilai tanpa dukungan dan kerjasama masyarakat, personel kepolisian dengan keterbatasan yang ada tentunya tidak akan mampu menyelesaikan revitalisasi jembatan tersebut. AKBP Alfiantri Permadi menambahkan revitalisasi jembatan Demba dilakukan secara swadaya. Ia menyebut hasil pembangunan memang masih sederhana dan memiliki keterbatasan usia pakai, tetapi manfaatnya bagi aktivitas masyarakat menjadi hal yang paling utama. Ia berharap semangat kebersamaan yang muncul dalam pembangunan jembatan Demba tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya nilai gotong royong perlu terus dipertahankan sebagai kekuatan masyarakat sambil menunggu pembangunan jembatan permanen melalui anggaran pemerintah pada masa mendatang. Demikian Anoferlis Lulu melaporkan.
0: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBB POM di Medan meningkatkan pengawasan dan edukasi masyarakat guna mencegah penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
11: Nah, sekarang tugas kita yang lain adalah
12: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan memperkuat pengawasan dan edukasi untuk menekan penggunaan antibiotik yang tidak tepat di Sumatera Utara. Kepala BBPOM Medan, Mojaza Sirait, mengatakan BBPOM Medan melakukan sejumlah upaya untuk mencegah resistensi antibiotik. Pengawasan dilakukan mulai dari memastikan mutu antibiotik hingga mengawasi peredarannya di sarana pelayanan kesehatan. Mojaza mengatakan pengendalian juga dilakukan melalui edukasi dan koordinasi lintas sektor. Langkah ini melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, serta organisasi profesi seperti apoteker, dokter, bidan, dan perawat.
11: Nah, sekarang tugas kita yang lain adalah edukasi kepada lintas sektor yang terkait, membangun koordinasi, melakukan advokasi, bimbingan teknis, supaya ini menjadi kesadaran bersama. Karena Badan POM nggak bisa sendiri. Perlu dukungan dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, kemudian dengan komite anti resistensi rumah sakit, gitu ya, dengan asosiasi profesi, ikatan apoteker Indonesia, ikatan dokter, ikatan bidan, perawat.
12: Mojaza menyebut pengawasan turut menyasar apotek, rumah sakit, dan klinik untuk memastikan antibiotik diberikan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Sumatera Utara, sekitar 90% apotek yang diawasi ditemukan menyerahkan antibiotik kepada pembeli tanpa resep dokter. Selain pengawasan, Mojaza menyebut BBPOM di Medan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai resiko penggunaan antibiotik yang tidak tepat. BBPOM juga akan memberikan tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan pelanggaran dalam peredaran maupun pelayanan antibiotik. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Ikatan bidan, perawat.
0: Pemerintah daerah didorong menyusun aturan pembatasan penggunaan kantong plastik untuk mengurangi volume sampah plastik. Berikut laporan Deni Siahaan.
13: Dinilai menjadi salah satu penambah angka volume sampah plastik serta menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya pemanasan global, sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek. Namun di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pemakaian kantong plastik tersebut masih bebas dilakukan dalam aktivitas keseharian. Sunardi, seorang penjual gorengan keliling, saat ditemui RRI di Jalan Junjungan Lubis Sibolga mengaku dirinya setiap hari masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat gorengannya. Namun kata Sunardi, sebelum pemerintah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ia berharap pemerintah menyediakan wadah pengganti kantong plastik tersebut.
14: Disediakan dulu penggantinya, Kalau belum ada suruh ini bagaimana? Sediakan dulu penggantinya.
13: Di tempat terpisah, Mas Win, seorang penjual plastik di Pasar Neuli Sibolga, saat disambangi RRI di tempat itu mengatakan, sebagai pedagang plastik, dirinya hanya dapat pasrah ketika larangan penggunaan kantong plastik itu diterapkan. Namun Mas Win juga mengatakan pemerintah tidak hanya melihat kantong plastik sebagai penyumbang tingginya volume sampah plastik, sebab sampai saat ini masih banyak usaha yang menggunakan wadah plastik yang luput dari sorotan pemerintah.
15: Jangan yang kantong plastik saja, tapi yang lainnya saya lihat tuh masih banyak, contohnya laundry-laundry masih banyak menggunakan kantong plastik, wadah-wadah gula pasir, wadah-wadah minyak, itu masih plastik. Seperti kemasan-kemasan plastik, itu kan kalau dipikir tidak terurai juga kalau memang bahasanya terurai.
13: Selanjutnya Sunardi dan Mas Win berharap agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik, mengingat penggunaan kantong plastik yang telah populer dalam interaksi jual-beli di daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.
0: Museum Pusaka Nias menjadi ruang belajar bagi puluhan siswa SD Negeri 070975 Gunung Sitoli untuk mengenal sejarah dan budaya daerah. Berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulala.
16: Museum Pusaka Nias hari ini semarak dengan seragam coklat pramuka yang dikenakan oleh anak-anak dari UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli. Mereka sedang mempelajari flora dan fauna serta budaya sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka. Herti Zebua, wali kelas 5C, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar kelas ini merupakan perdana di sekolah tersebut dengan tujuan supaya murid-murid bisa langsung melihat dan mengetahui keragaman flora dan fauna serta budaya sesuai dengan tema kurikuler flora dan fauna serta cinta budaya kelas 5A, B, dan C.
17: Kedua kelas 5A, B, C melaksanakan kokurikuler kunjungan ke Museum Pusaka Nias untuk mengetahui flora, fauna, serta cinta budaya daerah Nias. Goalsnya untuk anak-anak supaya lebih mengenal bagaimana sih fauna-fauna yang dilindungi di Nusantara, khususnya di Pulau Nias. Faunanya juga manfaatnya apa, habitatnya tinggal di mana, langka nggak sih atau bagaimana.
16: Sementara itu, Juan dan Esa, murid kelas 5A, mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Meski sedikit terganggu dengan teman-teman yang kurang tertib. Fauna yang cukup menarik saat mereka berada di area mini zoo yakni binatang landak.
18: Seru. Bisa ketemu sama hewan-hewan.
19: Bisa ketemu sama hewan-hewan. Bisa berkumpul sama teman-teman secara langsung.
20: Tadi dari banyak hewan tadi, apa yang paling menarik menurut kalian tadi yang kalian tahu?
18: Landak. Landak kalau jika ketakutan bisa mengeluarkan duri.
19: Karena juga landak itu kalau dia mengeluarkan duri, durinya itu sistemnya kalau ditarik makin masuk dia ke dalam.
20: Oh.
19: Jadi durinya ke atas dia, bukan ke bawah. Jadi kalau ditarik, kerusak itu rasanya.
16: Kegiatan ekstrakurikuler tersebut diawali dengan berbaris dan berdoa. Kemudian murid-murid dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 10 orang anak. 3 kelompok mempelajari fauna, kelompok lainnya mengamati flora, dan sisa kelompok lainnya masuk ke ruang pameran untuk mempelajari berbagai artefak yang dipamerkan. Mereka dengan seksama mengamati dan menulis nama hewan maupun tumbuhan, serta benda-benda seni di dalam buku kurikuler mereka masing-masing. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
21: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Oke, baik pendengar, dari manapun berada di kesempatan siang hari ini, dan seperti biasanya kami hadirkan untuk Anda yaitu MLI.
1: Muteri lagu Indonesia, mantap kali bah.
0: Benar sekali, mantap kali. Raden.
1: Iya, Bang Gilang.
0: Gimana, sudah selesai makan siangnya?
1: Udah selesai, udah kenyang juga.
0: Dan hari ini?
1: Bersemangat.
0: Bersemangat.
1: Untuk menyambut para pendengar kita yang setia tentunya di Pro 1 ini.
0: Iya, benar sekali. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bersama kami di siang hari ini, ada bisa ikutan nimbrung di mana, Den?
1: Ada di bentar ya.
0: Di 061-846-3116. Oke, baiklah. Kalau begitu ini ada penelpon, kita terima.
1: Boleh angkat.
0: Angkat. Iya. Halo, kita angkat.
2: Halo,
3: MLI.
2: Halo, MLI. Mantap kali,
3: Bah. Iya. Ini dengan ibu siapa, Ibu? Dari mana?
2: Nggak tahu ya.
3: Ibu Ratmi ya.
2: Iya, ini sama siapa, Mas Gilang?
3: Ada Raden, ada Gilang juga nih, Bu Ratmi.
2: Ya, assalamualaikum berdua.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sehat walafiat. Kalau Bu Ratmi loha.
2: Selalu pagar terus, tertawa terus.
3: Amin. Iya, Bu Ratmi hari ini siang ini udah makan.
2: udah makan.
3: Iya.
2: Oke. Mas Gilang, ada udah makan?
3: Alhamdulillah, udah Ibu, udah makan.
2: Alhamdulillah, ada kenyang
3: ya. Iya. Oke, Bu Ratmi hari ini mau kita puterin lagu apa, Bu Ratmi?
2: Dilis
3: hari ini banyak lagunya. Salah satunya adalah ada Kamasean dengan Sudah Benar, terus ada Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila, terus ada Gea Indrawari dengan Apa Itu Konsep Bahagia, terus ada Keisha.
2: Dua tadi Mas bilang.
3: Yang mana? Gea.
2: Dua tadi Perempuan Gila.
3: Oke, Rayuan ya.
2: Yeah.
3: Layan perempuan gila.
2: Yeah.
3: Oke. Okay. Siap. Okay.

0: Nanti kami puteri ya, Bu.
1: Jadi tunggu yang bilang, Mas Raden.
0: Iya.
1: Kiranya lancar-lancar bikin berdua.
0: Amin. Amin, amin, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratmi menghilang.
2: Oke, Bu Ratmi.
0: Ratni atau Ratni?
2: Ratni.
0: Ratni.
2: Ratni, Bu Ratni.
0: Iya.
2: Oke, baik, di belakang Bu Ratni siapa?
0: Halo.
3: MLI puteri lagu Indonesia mantap kali, Bang.
0: Mantap kali, Bang. Kayaknya udah kenal Raden yang suaranya.
3: Bilang sama Mas Raden.
0: Iya. Bang Lumi kan?
3: Kalau Mas Raden enggak tahu ini siapa.
0: Bang Lumi kan?
3: Mas Raden, ini siapa?
0: Oh, Bang.
2: Ayo.
0: Bang Paris.
3: Ah. Jadi kalau orang yang naik dibilangnya Bang Paris, Bang Merti yang naik dibilangnya
0: Bang Paris. Iya, karena kan Bang Paris, Bang Lumi juga pendengar kita yang setia ini.
3: Iya, pokoknya pen berat lah ya, kan.
0: Iya, betul.
3: Emang tadi ada judul Rayuan Perempuan Gila?
2: Ah, iya. Sudah di request sama
0: Bu Ratmi. Ya.
3: Pantes lah Bang Paris jadi korban.
0: Rayuan-rayuan tadi ya.
3: Rayuan-rayuan perempuan gila ya kan. Masa ada judul kayak gitu sih?
0: Ada.
3: Belum kali.
2: Iya. Nanti kita dengerin ya.
0: Iya.
3: Ya kan nanti tak denger ya Bu Ratmi ya.
0: Heeh.
3: Jadi katanya yang milih Bang Paris Bu Ratmi bukan Bu Ratmi. Tapi enggak apa-apa ya kan Bu ya, orang cuma lagu aja kok ya kan.
0: Iya. Oke.
3: Bang Paris minta login aja lah ya.
0: Apa tuh?
3: Cinta ini membunuh aja lah.
2: Enggak ada dalam list ya.
0: Iya.
3: Oh, harus di dalam list.
0: Iya.
2: Iya lah, Bang Paris.
3: Apa
2: lagu yang di dalam list ada Kamasean sudah benar, terus ada Raim Laode dengan Lesung Pipi, terus ada Gia Indrawari dengan Apa Itu Konsep Bahagia, ada Kesa Levronka dengan Tawamu, Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya, Fabio Acer Bertahan Terluka, Ziva Magnolia dengan Tak Sanggup Melupa, Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu, dan Fabio Acer dengan Rumah Singgah.
3: Ini aja lah. Apa coba tak segampang itu aja lah ya.
2: Yang mana Fabio Acer?
3: Tak Segampang Itu.
2: Yang mana?
3: Ya judulnya Tak Segampang Itu, siapa itu tadi yang nyanyi?
2: Kasih Tak Sanggup.
0: Tak Segampang Itu.
2: Oh, Tak Segampang Itu dari Anggi Marito.
0: Anggi Marito.
3: Anggi Marito aja lah ya.
0: Oke, Bang Paris.
3: Nanti kalau Bang Raden yang nyanyi, enggak sampai full ya, setengah jalan putus.
0: Oh iya, ketawa ya.
3: Cantik, mana dia?
0: Oh, lagi sakit, siapa? Vika.
2: Oh iya. Lagi
0: cakit. Cantiknya,
3: cantik lah ya kan.
0: Iya.
3: Itulah banyak Mas Gilang, Mas Raden, metuka sampai tuntas ya.
0: Oke, Bu Paris.
3: Bu Ratmi, semoga sukses selalu Bu Ratmi ya.
0: Haha.
3: Ya, Bang Paris, lompat dulu ya.
0: Iya.
3: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa? Ada Bu Ratmi tadi, Bang Paris pastinya.
2: Oke. Kalau begitu kita break sejenak.
0: Boleh.
2: Kita hadirkan dulu lagu yang di request ya.
0: Iya.
2: Ada siapa tadi?
0: Ada Bang Paris dan Bu Ratmi.
2: Dengan lagunya Bu Ratmi adalah
0: Rayuan Perempuan Gila.
2: Dan
0: Bang Paris Anggi Marito
2: dengan
0: Tak Segampang Itu.
2: Benar. Langsung aja ini dia lagunya.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Oke, baik, masih di Pro 1 Medan dan juga masih bersama Raden dan
1: Gilang.
0: Okay. Bang Gilang. Iya. Oke, okay, Den, kita lanjut lagi ya, Den.
1: Iya.
0: Di mana?
1: Di MLI pastinya.
2: Buat Raden lagu Indonesia.
1: Mantap kali, Bah.
2: Oke. Okay. Sudah ada penelpon berikutnya, langsung saja kita angkat.
1: Halo.
3: Oke,
2: muter
3: lagu
2: ini
3: sama mantap kali,
2: Bang. Mantap kali, Bang.
3: Oke.
1: Iya, ini dengan kakak siapa ini, Kak?
3: Dengan Ririn di Galang. Ririn di Galang.
1: Kak Ririn di Galang.
3: Iya.
1: Kak Ririn, siang ini udah makan pakai apa, Kak Ririn?
3: Makannya pakai apa ya? Sayur.
1: Apa? Ayu.
3: Sayur. Sama sambal terasi goreng ikan.
1: Wis, mantap
3: kan. Kalau Raden udah makan belum?
1: Udah makan, Kak.
3: Apa kayak menunya? Kipo dong.
1: Apa ya? Tadi pakai ayam sih, Kak. Ayam goreng juga pakai sambal kentang kayak gitu.
3: Iya. Oh iya, Kak. Mau dong?
1: Iya, boleh nanti.
2: Nanti kita iniin gitu ya.
1: Iya.
2: Oke,
1: Kak Rin.
3: Lagunya apa aja di situ?
1: Oh iya, lagunya apa aja ini?
2: Lagunya.
3: Kayaknya Rin dengar ada Lesung Pipit ya.
1: Ada Lesung Pipit dari Raim Laude.
3: Ya, makasih ya, Bang.
1: Ya, Kak Rin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ririn di Galang.
1: Lesung pipi
0: tadi di mana?
1: Dari Raim Laude.
0: Tadi kayaknya udah
1: kita putar atau gimana?
0: Iya. Udah keputar tadi kayaknya.
1: Lesung pipi?
0: Iya.
1: Iya.
0: Belum ya?
1: Belum. Tadi Ririn belum dengar.
0: Lesung pipinya?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Iya sih.
0: Sudah.
1: Udah ya. Oh iya.
0: Tapi kita cari aja, nanti kita ganti yang lain ya.
1: Iya.
0: Halo
2: MLI.
3: Muteri lagu Indonesia mantap kali.
1: Mantap kali, Kak Cynthia.
3: Iya, hafal dia.
2: Udah hafal dia.
1: Iya, suara-suara Kak Cynthia ini emang suara-suara yang
2: suara apa?
1: Iya, pembahana. Cetar pembahana juga ya. Setia memang sama persatu kita pastinya.
3: Iya, walaupun kita belum jumpa semua.
2: Iya, walaupun belum jumpa tapi dalam hati udah jumpa.
1: Belum jumpa.
2: Dalam itu
3: kita udah makan sama Raden.
2: Alhamdulillah sudah.
1: Sudah ya.
2: Kak Cynthia hari ini pakai apa makannya, Kak?
3: Oke, istri sambal ayam sama dodol bitumbuk.
1: Mantep banget dodol bitumbuk itu, mau lah Raden.
3: Hari kita makan berdua.
1: Sepiring berdua jatuhnya ya.
3: Iya,
1: Lebih
3: romantis.
1: Wis, masya Allah, iya. Kak, Kak Ririn, Ririn mau dari lagu apa, Kak? Biar kita putarin.
3: Boleh nggak lagu yang nggak sesuai apa?
1: Apa? Lagu apa?
3: Boleh nggak lagu yang nggak sesuai list gitu, boleh nggak?
1: Enggak boleh.
2: Enggak.
1: Kita banyak loh, Kak, listnya, lagunya.
3: Coba usahakan lagunya apa?
2: Ada Liodra, Pesan Terakhir. Ada Rumah Singgah.
3: Lagi?
2: Dari Fabio Asar. Terus ada juga Ziva Magnolia dengan Tak Sanggup Melupa.
3: Oh itu coba Ziva.
2: Ziva.
1: Iya.
3: Tak Sanggup Melupakan.
2: Raden.
3: Enggak.
1: Sanggup yang melupakan Raden.
3: Jual lagu aja, jangan dijual nanti payah.
1: Iya, benar.
3: Iya.
1: Oke, Kak Ririn, terima kasih. Kak Cynthia. Karena tadi di note-nya aku nih, datas itu Kak Cynthia.
2: Gimana ini Raden? Aduh, ingatnya yang teleponnya, ini yang telepon Cynthia. Ingatnya Raden, Ririn.
3: Nanti aku cemburu, Kak.
2: Apa?
3: Nanti kita cemburu, Kak.
1: Oke, Kak Cynthia, nanti kami putarin ya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa?
1: Cynthia.
0: Iya, supaya kamu enggak apa namanya?
1: Enggak melupakan.
0: Iya, enggak melupakan dia.
1: Memang siang-siang gini nih harus melupakan orang.
0: Kenapa begitu?
1: Ya, oke.
0: Ternyata lagu Raim Laude lagi bermasalah nih. Kita ganti sama yang lain boleh?
1: Boleh.
0: Apa ya
1: Raim
0: Laude kira-kira?
1: Bisa ada di situ. Raim Laude yang berjudul lain?
0: Ada banyak sih judul lagu yang lainnya.
1: Ikra atau gimana
0: lagu ada ini? Raim Laude yang Dunia Yang Dinanti, terus ada Abangku Arti Hidup, Bersenja Gerau, Menari-nari.
4: Menari-nari.
0: Dunia yang dinanti, yang mana nih?
4: Kalau kayaknya itu dunia yang menanti, kayaknya enak sih lagunya itu.
0: Yang mana?
4: Dunia yang menanti.
0: Dunia yang menanti?
4: Mm-hmm.
0: Dunia yeah. yang menanti.
4: Dunia menanti.
0: Tapi sebentar kita coba cari dulu nih.
4: Iya. Yeah.
0: Mm-hmm. Raimlah ode, di mana dirimu? Sebentar ya, ini tadi langsung pipi ya.
4: Langsung pipi.
0: Langsung pipi. Ini langsung pipi ada sih, tapi ini tadi agak-agak nggak bisa keputar. Tapi kita coba lagi, apa bisa keputar nggak lagunya? Ini request siapa tadi?
4: Kak Ririn.
0: Oke. Okay.
4: Di Galang.
0: Kak Ririn ya. Di Galang. Kita coba ya. Untuk Ririn di Galang, langsung saja kita hadirkan lagunya Raim Laode dengan langsung pipi.
4: Pipi.
0: Semoga bisa keputar ya.
4: Mm-hmm.
0: Dan alhamdulillah bisa.
4: Alhamdulillah.
0: Tadi setelah Ririn siapa lagi? Ada Cynthia.
4: Ada Kak Cynthia tadi.
0: Dengan lagunya?
4: Ziva tak sanggup melupa.
0: Oke, langsung saja kita puterin dua lagu, langsung pipi dari Raim dan Ziva Magnolia tak sanggup melupa.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan.
0: Oh, ya udahlah, kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Kita lanjut lagi, Den.
1: Iya, tetap di MLI, muterin lagu Indonesia. Mantap kali, Bang.
0: Oh, mantap kali,
1: Bang. Sepertinya udah ada nih yang nelpon.
0: Sama ya, seperti Dire Radin yang semangat.
2: Mantap kali, Bang, ya. Oke. Okay.
3: Halo, MLI.
2: Muterin lagu Indonesia. Mantap kali, Bang.
3: Mantap kali, Bang.
2: Iya, sama-sama, Bang, ya.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak? Dari mana?
2: Masih muda nih, panggil biasa nama aja.
3: Abang?
2: Dari Basir, Bang.
3: Dari Basir,
2: iya.
3: Bang Basir, Bang Basir, ya. Siang ini Bang Basir udah makan macam apa, Bang Basir?
2: Jadi pakai gulai kates, campur tahu, Bang.
3: Gulai kates,
2: iya.
3: Lodeh ya, Bang? Lodeh, bukan?
2: Kates, apa di gulai, Bang? Gulai.
3: Oh kates gulai.
2: Kates dikerok. Terus sama ada tahu goreng dicampur digulai gitu.
3: Wow, enak ya. Juga sama kerupuk tapi
2: ya, Pak. Harus gitu, Bang. Enak, Bapak. Kerupuk juga, Bang.
3: Iya.
2: Untuk lalapannya ya kan.
3: Iya, benar.
2: Iya.
3: Oke, Bang Baris, hari ini mau kita putar lagu apa, Bang Baris?
2: Pilihan sendiri, Bang, ya.
3: Bukan. Kita banyak listnya, Bang.
0: Kita okay. kita sudah listing, Bang. Tinggal pilih saja lagunya. Ada lagu dari Kesha Lefronka dengan Tawamu. Terus yeah. Ada Ratu Semakin Hari Semakin Cinta.
2: Oh, udah, Bang. Ratu aja, Bang.
0: Ratu.
2: Ya. Yeah.
0: Semakin hari semakin cinta. Oke,
2: Bang.
0: Baik.
2: Ini dengan Bang siapa, Bang? Kayaknya pertama kali Basir. Udah ada Bang, Bang nih.
0: Ada Raden.
2: Bang Raden.
3: Iya, Bang Raden, Bang Basir.
2: Salam kenal, Bang, ya.
3: Salam kenal kembali, Bang Basir.
2: Satu lagi.
3: Ada Bang Gilang, inilah kita, Bang.
2: Ya. Pakai dirga, Bang, enggak?
3: Enggak pakai dirga.
2: Pakai dirga. Gilang aja ya, Bang, ya.
3: Gilang aja.
2: Oke, salam bertemu sama Bang, ya.
0: Yo.
2: Terima kasih, semangat.
0: Sama-sama.
3: Bang Basir.
0: Ada Bang Basir. Di mana Bang Basir?
1: Di mana Bang Basir tadi ya?
0: Ayo. Makanya Raden. Raden tadi lupa nanyanya ya. Kasihkan nanya makan sih.
1: Makan ya, bespes banget.
0: Iya. Jadi lupa alamatnya ya, Den. Oke, kalau begitu siapa lagi nih?
1: Ayo, kita bisa telepon lewat telepon kita di 0618463116.
0: Oke, jadi untuk Anda ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja di 0618463116. Jadi Anda bisa ikutan nimbrung bersama kita di sini. Dan gimana kalau misalnya kita hadirkan lagi kembali lagu?
1: Boleh.
0: Sambil menunggu yang lain.
1: Sambil menunggu pendengar kita pastinya kan.
0: Oke. Okay. Hanya di MLI.
1: Muterin lagu Indonesia. Mantap kali, Bah. Oke. Okay.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Okay. Masih di
1: bersama MLE.
0: Iya.
1: Muter lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Ada Raden dan
1: Gilang.
0: Oke, okay, ada penelpon juga.
1: Boleh.
2: Boleh kan. Halo MLE. MLE.
3: Muter lagu Indonesia mantap kali bah.
2: Mantap kali bah. Dengan Bapak siapa, Pak? Dari mana Bapaknya?
3: Hah?
2: Iya, Pak. Dengan Bapak siapa nih?
3: Dengan Bang RJ Utagalo.
2: Bang RJ Utagalo.
0: Dari Rantau Prapat ya?
2: Iya.
3: Iya, benar sekali.
0: Oke, Pak Utagalo. Di sana hujan atau panas nih, Pak?
3: Lagi cuaca di Rantau Prapat cerah.
0: Cerah.
3: Ya.
0: Oke, Raden, silakan, Den.
2: Pak RJ, hari ini udah makan pakai apa? Hah? Iya, Pak RJ.
0: Halo.
3: Oh, tapi udah makan gua.
0: Iya, mau request lagu apa ini?
2: Mau request lagu apa?
3: Request ya.
0: Hah?
3: Apa sih ada di listnya?
0: Lagu yang di list, Den.
2: Lagu yang di list
0: ada banyak. Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya. Terus ada Nadif Basalama dengan Bergema Sampai Selamanya. Ada Fabio Aser dengan Rumah Singgah, Liodra Pesan Terakhir, ada 420 dengan Mangu dan Rizky Febian, Alama dan Payung Teduh dengan Akad.
2: Yang mana Pak RJ?
0: Halo, Pak Utagalo yang mana nih?
3: Yang mana kira-kira? Udah, gini kan aja lah,
0: jalan. Hah? Sedang Sayang-Sayangnya?
3: Ah, itulah, terserah yang mana lo.

0: di MLI
1: muterin lagu Indonesia.
0: Mantap kali, Bang. Yes. Ya, boleh hubungi kami di layanan telepon kami di 061-846-3116 dan juga bisa di 846-3133.
1: Oke, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ada Pak Huta Galung tadi
0: dengan
1: lagu
0: Sedang Sayang-Sayangnya.

Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?

0: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
1: apa? Hah? Enggak apa-apa. Ngomong aja, semuanya bisa Ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin Ayah berhenti merokok.
1: Hah?

0: Oke, masih di Pro 1 ada di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan lanjut lagi nih, Dian, kita di MLI. Iya. Kita coba terima lagi telepon berikutnya ya. Oke, terputus. Kembali lagi dicoba untuk Anda yang ingin bergabung di nomor yang sama. Halo, selamat sore.
1: MLI. Mau tarin lagu Indonesia, mantap kali bah.
2: Mantap kali bah.
1: Assalamualaikum Bang Gilang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak Raden juga di sini.
1: Oh, ada Pak Raden juga.
2: Iya.
1: Oh, dia gini bilangnya Bang Gilang. Warren.
2: Oh, Warren.
3: Apa?
2: Bang Warren.
3: Bang Warren.
2: Iya, Ibu ini dengan Ibu siapa, Bu?
1: Mama Rizky loh.
2: Oh, Mama Rizky.
3: Mama Rizky ini, Mama Rizky ini adalah kalau misalnya dengerin dangdut, ah udah joget aja lah dia ini. Oke, okay, Mama Rizky gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bang Gilang.
3: Alhamdulillah. Terus
1: udah Mama... hujan Bang, di Simpang Limun udah hujan. Udah hujan Bang?
3: Oh, ini udah hujan di sana?
1: Iya, Simpang Limun udah hujan.
3: Oh, di sini masih belum ya?
2: Masih mendung tapi udah angin kencang.
3: Iya, udah angin-anginan gitu.
1: Iya, bentar lagi OTW tuh Bang.
3: Iya benar. Gak apa-apa lah, ngadem gitu itu dikit ya.
1: Iya, betul.
3: Oke,
1: Bang, baik. Apa lagunya Bang? Situ Bang, di list.
3: Lagunya ada apa aja nih Raden?
2: Ada apa aja ini? Banyak Ibu di list kita.
3: Ada Akad dari Payung Teduh. Terus ada juga Rizky Febian, Alama.
1: Oh, udah itu aja Bang,
3: Alama,
1: Rizky Febian
3: ya?
1: Rizky. Anak awak itu yang nyanyi.
2: Rizky Febian.
3: Allah benar, Mama Rizky ya.
1: Iya,
3: Benar. Oke.
1: Bang Gilang sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, Mama Rizky.
1: Masih botak?
3: Sampai saat ini masih.
2: Baru botak.
1: Kiri kasih tuh Bang apa, Bang Raden.
2: Iya.
1: Keren ya. Bang Gilang itu. Oke, makasih banyak ya.
3: Sama-sama.
1: Bang Gilang, Bang Raden.
2: Sama-sama Ibu.
1: Sampai tuntas, sehat selalu.
2: Amin.
1: Hati-hati di jalan Bang Gilang, Bang Raden.
3: Sama-sama
2: Mama Rizky.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kalau begitu langsung saja kita hadirkan lagunya, Den.
2: Rizky Febian, Alama.
0: Alama dari?
2: Dari?
0: Ayo.
2: Mama Rizky.
0: Benar, di mana?
2: Lupa.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: apa? Pukul 14.56.
1: Iya, mendekati jam 3 sore.
0: Jam 3 sore. Ya.
1: Dan itu artinya
0: kita pamit di MLI
1: dengan muterin lagu Indonesia.
0: Indonesia mantap kali bah ini.
1: Iya, mantap kali. Iya benar. Mm-hmm. Dan setelah ini akan ada
0: Kak Desi Utami.
1: Cewek si cantik jelita kita.
0: Iya, udah Kak Desi Utami itu.
1: Iya. Si wajah Arab ya.
0: Arabik.
1: Arabian. Ada Desi Utami. Dan saatnya kita pamit.
0: Undur diri.
1: Apa setelah itu? Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar. Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir di Medan sore ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat dan berbahagia selalu ya. Masih ada informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga di sore ini, walaupun hujan sedang mengguyur kota Medan dan sekitarnya, tidak menyurutkan semangat kita untuk melanjutkan aktivitas ya. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar, meskipun tadi sempat dadakan nih hujannya turun ya. Tadi saya juga sempat basah ya, karena udah deket RR juga sih sebenarnya ya. Tadi naik ojek, kemudian ya sedikit kehujanan lah ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan hujan yang turun di sore hari ini adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa kita akan hadirkan dialog UMKM ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan satu lagu berikut ini sebelum nanti kita akan kenalan langsung bersama dengan narasumber kita. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar, kita masih bersama di Medan Siang ini dan saatnya kami akan hadirkan dialog UMKM bersama dengan Cut Riva Nadia Hatta. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis beliau tentang rujakku ini bikin cuan terus. Sudah hadir bersama kita saat ini di Studio Pro 1 Medan ada Kak Nadia. Hai Kak Nadia, apa kabar?
1: Halo, baik Kak.
0: Baik ya, cantik sekali dengan warna salemnya. Ya, oke Kak Nadia, ini bisnisnya rujakku ini bikin cuan terus ya. Tapi sebelum kita ngobrolin soal bisnisnya Kak Nadia, ternyata Kak Nadia ini juga punya background sebagai seorang penyanyi ternyata.
1: Iya.
0: Iya, gimana ceritanya? Boleh cerita dulu nih sebelum kita ulik-ulik ya tentang rujakku ini bikin cuan terus ini.
1: Kalau nyanyi itu sebenarnya dari kecil karena hobi, terus diasah aja, diikutin les, ikutin lomba-lomba gitu. Jadi kayak hobi yang dibayar aja gitu sih Kak.
0: Hobi yang dibayar dari kecil, berarti udah sering ikut kompetisi lah ya.
1: Iya.
0: Nah ternyata pernah ikut Bintang Radio juga ya.
1: Iya.
0: Di mana?
1: Kemarin ikutnya dari RRI Lok Sumawe Aceh.
0: Dari Lok Sumawe ternyata.
1: Iya, di Medan juga pernah.
0: Oh, di Medan juga
1: Medan pernah,
0: pernah ya?
1: Ikut juga. Itu tahun 2022.
0: Iya. Masih bisa ikut lagi enggak untuk tahun depan?
1: Tahun depan masih bisa.
0: Masih bisa. Ada rasa-rasa mau ikutan lagi enggak?
1: Sepertinya ikut ya.
0: Tahun ini enggak sempat ikut ya?
1: Tahun ini ikut.
0: Oh, ikut juga. Oh iya, yeah. Tapi belum beruntung lagi ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nanti tahun depan ikut lagi ya.
1: Ikut lagi.
0: Nah, kalau di Lok Sumawe itu sempat ini ya, sempat juara ya.
1: Sempat juara, sempat ke nasional juga di tahun 2024.
0: Oh iya, luar biasa loh ya ternyata ya. Penasaran nih kita ya sama suaranya Kak Nadia. Nanti kita suruh beliau ini untuk nyanyi lagu apa nanti ya. Lagu Aceh mungkin ya, lagu daerah ya. Oke, nah kita ke bisnisnya lagi nih Kak Nadia ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi tentang hobi yang dibayar tadi ya. Ternyata bintang radio nih ya beliau ini ya. Nah ini gimana ceritanya nih kok bisa ada bisnis rujakku ini?
1: Kalau bisnis rujakku ini itu sebenarnya itu bermula dari kebetulan orang tua punya usaha jus. Akhirnya diserahin ke aku, terus kita mikir waktu itu tuh kejadiannya kuini lagi banyak-banyaknya, lagi musim kuini.
0: Lagi musim kuini.
1: Terus gimana ya caranya supaya si kuini ini tuh gak terbuang gitu kan, kalau buah tuh cepet busuk ya Kak ya.
0: Iya.
1: Jadi gimana caranya, yaudahlah coba bikin rujak kuini kali ya gitu.
0: Ini ceritanya di mana nih domisilinya Kak
1: di
0: Nadia?
1: Di Medan.
0: Oh, di Medan. Berarti punya pohon kuini sendiri atau gimana ceritanya kok bisa jadi jualan jus gitu?
1: Enggak punya sih Kak, cuman punya kayak udah apa ya namanya?
0: Memang ini mungkin ya, dari dulu seneng hidup sehat kali ya, makanya punya motivasi untuk buka bisnis jus-jusan waktu itu ya.
1: Iya, gitu. Jadi kayak punya resellernya gitu, reseller kuininya. Terus kalau misalnya kita belanja itu kan harus banyak gitu ya Kak. Terus daripada si kuini, karena kuini lagi murah waktu itu.
0: Iya.
1: Jadi diambil, terus yaudah bikin rujak kuini gitu. Siapa tahu banyak yang peminatnya, kita buka open PO waktu itu awalnya. Dan alhamdulillah ternyata peminatnya banyak gitu. Dan mulai dari situ mulai
0: dikembangkan
1: menu tetap
0: ya?
1: Iya gitu.
0: Oke, dikembangkan menjadi menu tetap. Bermula dari bisnis jus-jusan yang buah-buahnya ini enggak habis gitu ya, kan takut busuk atau gimana gitu ya dikemanain. Nah, makanya muncullah ide untuk membuat rujak kuini. Kenapa harus kuini gitu yang dirujak gitu ya? Kan banyak buah-buahan lain gitu.
1: Karena sebenarnya rujak kuini itu orang kenalnya tuh rujak Aceh.
0: Oh, rujak Aceh.
1: Jadi di Aceh tuh ada namanya rujak Aceh. Dia tuh
0: ya enak loh itu.
1: Iya. Dia pakai buah-buah rujak kayak pada umumnya, cuman dia disiram pakai kuah kuini.
0: Kuah kuini.
1: Nah, itu tuh di Aceh Ada makanan namanya rujak Aceh gitu, rujak Aceh, rujak kuini.
0: Rujak Aceh itu kan ada juga kan jenis buah yang memang itu nggak bisa kita jumpai di Medan ini gitu loh. Ada kan nama buah apa gitu?
1: Ada namanya buah jomblang.
0: Iya. Yeah.
1: Buah jomblang. Kalau di Aceh kita bilangnya buah jambekling.
0: Buah jambekling.
1: Buah jambekling. Itu tuh kayaknya cuma ada tumbuh di Aceh.
0: Iya, makanya di Medan ini nggak akan ada ya.
1: Iya.
0: Mau ngerasain rujak aja langsung aja ke Acehnya. Oke. Okay. Nah, berarti mulai bisnis rujak kuini ini di tahun berapa?
1: Rujak kuini itu di tahun 2024.
0: 2024. Berarti masih sekitar 2 tahunan lah ya. Iya. Dan sekarang masih jalan terus nih ya masih bisnisnya ya. Nah, gimana awal mula merubah, sebenarnya nggak merubah ya, merubah bisnis jus-jusan tadi jadi rujak. Nah, apa yang menjadi keunggulan gitu dibandingkan bisnis jus yang pertama dengan rujak ini? Mungkin dari segi keuntungannya lebih untung banyak yang suka rujak kuini nih dibandingkan jus-jusan itu ya?
1: Iya sih kak, sebenarnya usaha jus itu masih, cuman kalau rujak kuini itu tuh keuntungannya kita tuh nggak perlu ngeluarin modal 2 kali gitu. Karena kita ada jualan jus, jadi ada buah-buah yang dipakai di jus, kita pakai juga di rujak kuini ini. Dan gitu. Iya.
0: Oke. Nah, selama 2 tahun ini ya, gimana pemasarannya ini kepada pelanggan setia? Kan pasti udah punya pelanggan setia juga nih ya untuk bisnis rujak kuini ini. Seperti apa sih mungkin pelanggan-pelanggan setianya dari bisnis rujak kuini ini, pada seneng gak? Atau mungkin ada komentar juga gak sih, kurang pedes atau apa gitu?
1: Kalau di awal-awal pasti dong kak, kayak aku juga waktu nge-share, kan awalnya tuh dari sosial media ya, nge-share terus nanya kurangnya di mana gitu. Ada yang terlalu pedas, ada yang kurang pedas. Jadi itu juga jadi ide buat kita lagi. Kita punya level nih, mau level pedas yang gimana. Nah, karena gak semua orang juga terlalu suka, suka yang terlalu pedas ataupun yang gak pedas gitu kan kak.
0: Iya, nah Kak Nadia, ini kan memang untuk bisnis ini kan gak gampang ya. Apalagi kan sekarang nih banyak nih orang yang jualan apapun itu ya, jenis-jenis kuliner ya. Karena memang orang-orang Medan ini hobi makan gitu ya. Apalagi ada sesuatu yang baru gitu ya. Apa sih yang membedakan rujak kuini ini dibandingkan dengan rujak-rujak lainnya begitu? Apakah mungkin ada campuran dari bumbu-bumbu khas Aceh gitu sehingga rasanya itu berbeda begitu?
1: Yang membedakan sebenarnya dari kuahnya sih kak. Kalau rujak biasa tuh kan biasa pakai bumbu kacang, pakai gula merah. Kalau rujak kuini itu kita tetap pakai gula merah tapi dicampur dengan jus kuini dengan cabe. Dan kalau aku bikinnya ada sedikit resep rahasianya.
0: Boleh di-spill?
1: Di-spill itu ada, aku pakein asam sunti. Asam sunti itu dia kayak asam Jawa, tapi kalau asam Jawa itu kan dari tamarin ya. Asam sunti itu dari belimbing.
0: Asam belimbing yang dikeringkan ya.
1: Dikasih sedikit biar ada khasnya gitu.
0: Baik. Ya itu yang membedakannya begitu ya dari rujak-rujak pada umumnya. Nah, kalau untuk rujak ini ya, kadang kan apa ya, musim-musiman juga gitu ya. Kadang kita pengen rujak nih tapi gak ada. Nah, berarti kalau untuk bisnisnya Kak Nadia ini selalu ready aja gitu ya? Atau open PO dulu nih baru ready gitu rujaknya?
1: Kalau untuk akhir-akhir ini sih kita sistemnya PO. Kalau kemarin itu sempat juga kita ready setiap hari, cuman karena kuini itu kan musiman ya kak. Jadi sekarang tuh lagi gak musim nih kuini. Jadi makanya kita harus open PO gitu.
0: Berarti harus open PO dulu nih ya buat pendengar yang mau pesen langsung ya untuk rujak Queenie ini gitu. Oke, silakan pendengar yang mau bergabung bersama kami melalui line telepon di 0618463116 atau 8463133. Dari pesan WhatsApp juga boleh gabung di 0811616943. Mungkin ada yang penasaran ya, kok bisa sih seorang penyanyi gitu ya lebih memilih bisnis gitu daripada nyanyi. Nah, atau mungkin sekaligus ini sebenarnya ya, karena dia ya bisa jadi lagi ngulek rujak gitu sambil nyanyi. Sering nggak sih gitu?
1: Sering nggak? Sering ya. Sambil bikin ini sambil bumbunya, nyanyi gitu. Iya
0: iya, iya. Oke, okay. Nah, kita balik lagi ke profesi nyanyinya ya. Nah, lebih asik mana sih, nyanyi atau bisnis gitu?
1: Sebenarnya agak beda ya kak. Mm-hmm. Kalau nyanyi tuh kan karena memang hobi. Mm-hmm. Gitu. Terus kalau bikin bisnis ini awalnya tuh kayak iseng-iseng. Mm-hmm. Iseng-iseng terus loh kok kayaknya cuan nih. Mm-hmm. Gitu. Jadi diterusin juga gitu. Jadi mm-hmm. sama sih kak. Sama
0: ya.
1: Sama.
0: Ya, sekali apa? Sekali mendayung tiga pulau apa sih? Terlampaui ya itu ya. Peribahasanya gitu ya. Oke, ada WhatsApp juga dari pendengar kita ya. Coba saya bacakan dulu nih pertanyaan pertama dari pendengar setia kita. Ada Kak Dita di Marendal. Met siang menjelang sore, kakak-kakak, aku pengen nanya nih. Kalau tadi sudah dijelasin sama Kak Nadia, katanya rujak Aceh itu ada buah khasnya gitu ya. Nah, apa sih keunikan rujak Aceh yang menjadi daya tarik pelanggan selain buah khasnya tadi? Kemudian gimana sih cara Kak Nadia memiliki strategi supaya bisnis rujak Acehnya ini semakin berkembang dan mampu bersaing dengan UMKM kuliner lainnya? Sebenarnya bukan rujak Aceh ya, rujakku ini ya. Kak Dita iya. Ya, oke. Silakan Kak Nadia.
1: Yang membedakan itu sebenarnya karena kita pakai asam suntik tadi kali ya Kak ya. Mm-hmm. Sama juga kalau untuk memasarkannya itu, Queenie itu kan gak semua daerah ada buah Queenie ya. Yeah. Buah Queenie itu cuma ada di Sumatera kan setahu aku.
0: Iya.
1: Kayak kalau misalnya di Jawa itu mereka kadang nggak tahu ada si mangga Queenie ini gitu. Jadi kita juga sempat beberapa kali ikut bazar yang tamu-tamunya tuh dari luar kota, dari luar kota, dari Jawa. Itu tuh jadi daya tarik mereka karena mereka baru dengar oh ada nih buah Queenie namanya bisa dibikin rujak juga gitu. Gitu sih kak.
0: Gitu ya. Oke. Nah kalau untuk strateginya apa nih supaya mampu bersaing dengan UMKM kuliner lainnya? Kalau ini sih soal konsistensi juga gitu ya.
1: Iya,
0: gimana
1: benar.
0: Sih caranya supaya kita tetap bertahan gitu dengan bisnis kita ini ya, apalagi rujak. Rujak Queenie di mana Queenie tadi pun jarang-jarang ada gitu karena musiman. Ya.
1: Sebenarnya Queenie itu dan juga Queenie itu dia tuh kadang ada yang asam banget nih kak, ada yang manis banget. Nah kalau Queenie asam itu agak sulit sih kita bikin rujaknya gitu, karena berubah rasanya.
0: Rasanya jadi asam ya?
1: Rasanya jadi asam gitu. Kalau terlalu mateng juga itu nggak bisa dibikin, karena dia jadi bergas kan si buah Queenie-nya.
0: Iya, iya. Berarti kan apa ya? Memang rujak Queenie ini diadakan open PO ya, ketika lagi musiman aja.
1: Iya.
0: Okay.
1: Untuk sekarang.
0: Untuk saat sekarang, ini. Ya. Nah, Kak Nadia, kalau untuk produksi rujak Queenie ini biasanya paling banyak tuh berapa sih kalau sekali PO?
1: Kalau sekali PO itu biasanya kayak sampai 50, tapi kemarin sempat juga itu 140.
0: 140 pesanan. 140
1: itu pesanan. Ya? Pesanan.
0: Oke, lumayan banyak ya ternyata ya. Nah, kalau untuk satu porsinya tuh berapaan?
1: Satu porsi itu 25.000.
0: 25.000. Oke, berarti itu dia terdiri dari Queenie aja, berarti rujak Queenie-nya aja ya, atau ada campuran
1: itu
0: lain?
1: Ada buahnya kak, dia bengkoang, terus jambu air, terus pakai Kolang-kaling.
0: Oh, dia pakai kolang-kalingnya ya. Penasaran kita ya, gimana ya rasanya.
1: Ada pakai
0: ya?
1: Nenas sama pepaya. Sama aku nambahin juga ada strawberry biar asam-asam gitu.
0: Oh, gitu ya. Berarti ciri khasnya tuh asam-asam manis gitu
1: asam-asam
0: ya.
1: Asam-asam manis.
0: Oke. Okay. Wah, ini lain daripada yang lain sih sebenarnya ya. Kalau rujak kan setauku memang dia tuh buah-buah pada umumnya gitu ya. Ada semangka, ada pepaya, ada jambu, terus dan yang lain-lain lah gitu, ada nanas juga gitu ya. Ternyata kalau rujak kuini ini kuahnya itu ya, iya. Dari kuini tadi di blender gitu ya berarti ya, dihalusin.
1: Iya, di blender. Aku campurin kolang-kaling sedikit biar kental.
0: Biar kental. Itu kolang-kalingnya utuh atau dihalusin juga di blender juga kolang-kalingnya?
1: Kolang-kalingnya ada yang utuh, ada yang di blender.
0: Oh gitu. Berarti itu ya apa namanya, khasnya itu dari kuahnya itu
1: dari
0: ya.
1: Dari kuahnya.
0: Dari kolang-kaling itu juga, sehingga membuat kuah rujaknya ini jadi lebih kental gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, karena dia kalau untuk olahan kolang-kaling ini kan, kadang kan kolang-kaling ini kalau pandai ngolahnya itu dia nggak asem gitu ya. Nah, itu gimana sih caranya?
1: Sebenarnya milih lagi kolang-kaling itu jangan yang dia terlalu berlendir. Itu tuh asem biasanya. Sama dicuci bersih, terus direbus pakai daun pandan sama garam.
0: Oh.
1: Itu untuk ngurangin asamnya, asam sisa kolang-kaling itu.
0: Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Kak Nadia. Kita break dulu Kak Nadia. Pertanda kumandang azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan.

jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin."

0: Baik, saudara pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan kita di Dialog UMKM Medan sore ini bersama dengan Citriva Nadia Hatta, owner dari Rujaku ini bikin cuan terus. Ya, tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya, kalau karena dia ini seorang penyanyi juga, pernah ikut Bintang Radio juga, dan baru aja ikut sih sebenarnya Bintang Radio Medan ya tahun ini ya. Dan nanti kita dengerin suaranya sedikit ya, kita kita minta nanti karena dia nyanyi dikit gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, tapi ini ada pertanyaan juga ya dari pendengar kami, dari Bang Didi di Tembung. Kak, lebih suka jadi seorang pebisnis atau penyanyi sih Kak? Kalau bisnis itu kan ada pasang surutnya Kak. Nah, kalau misalnya nih Rujaku ini gak laku, atau karena kan musim-musiman, Kakak akan beralih ke bisnis lain gak Kak?
1: Oke. Kalau disuruh pilih, dua-duanya ya Kak.
0: Dua-duanya ya, tetap
1: dua-duanya,
0: ya.
1: Tetap dua-duanya. Karena gak bentrok juga sih Kak, antara bisnis sama nyanyi gitu. Terus kalau pasang surut bisnis itu, kalau Rujaku ini lagi gak jalan gitu, aku baru-baru ini sih lagi, sebenarnya lagi mencoba menu baru. Cuman kita belum rilis sih. Karena lagi musim salak, Kak.
0: Oh, lagi musim salak. Lagi musim salak. Berarti Kak Nadia ini lebih tertarik untuk bisnis kuliner ya?
1: Kuliner.
0: Lebih tertarik ke kuliner ya. Ada gak sih ketertarikan untuk beralih ke fashion mungkin? Entah hijab, entah baju, atau aksesoris gitu-gitu.
1: Kayaknya untuk sekarang ini belum sih, masih mau di kuliner aja.
0: Masih di kuliner aja ya. Oke, berarti sekarang lagi coba untuk salak tadi ya.
1: Iya, ini juga sebenarnya masih berbau-bau Aceh. Aku lagi coba bikin salak sunti namanya.
0: Oh, salak sunti.
1: Tetap pakai asam sunti.
0: Tetap pakai asam sunti ya.
1: Iya, karena itu gak ada di Medan.
0: Iya, jadi benar-benar.
1: Ya siapa tahu mungkin tertarik kan orang-orang gitu.
0: Rujak, tetap rujak ya? Atau
1: asinan sih sebenarnya
0: asinan,
1: dia. Ya.
0: Asinan salak sunti. Wah, penasaran nih kita ya, gimana tuh ya? Asinan salak sunti. Pasti asem juga ya.
1: Asem juga.
0: Yang suka-suka asem ini ya. Bolehlah dicobain nanti salak suntinya Kak Nadia. Oke, berarti udah coba juga ini ya.
1: Lagi masih trial sih Kak, masih kita masih mencari apa kekurangannya gitu, karena belum pas gitu rasanya, jadi kita belum siap untuk meredikan gitu.
0: Oke, tapi segera
1: soon, ya. Ya.
0: Oke, nah ada juga pertanyaan berikutnya dari Mbak Juni di Sunggal. Med sore Kak, mau tanya nih, kalau untuk bisnis rujak ini Kak, apa sih yang perlu dipersiapkan? Mungkin dari modal, kemudian bahan-bahannya. Oke, ini lebih ke tips sih sebenarnya ini ya, tips untuk menjadi pebisnis ya, apalagi bisnis rujak ya. Nah, itu apa yang pertama kali harus kita sediakan dan persiapkan?
1: Yang pasti bahan-bahannya ya, carilah buah-buah bahan-bahan yang berkualitas gitu. Terus sama satu lagi medsos itu berpengaruh sangat besar gitu. Karena aku juga awalnya tuh dari sistem PO di medsos. Dan memang dari medsos gitu. Besarnya tuh dari medsos gitu.
0: Oke, gitu ya. Nah, jadi perlu persiapkan bahan-bahannya tadi ya, Mbak Juni ya. Oke, nah Kak Nadia, kalau untuk ini ya, untuk rujak ini kan dia berarti kan ada gulanya juga ya. Pakai gula juga pasti kan. Nah, apakah sudah dipikirkan tuh untuk kadar gulanya? Karena kan mengingat banyak juga nih masyarakat kita atau pelanggan kita yang memang itu mereka lebih memperhatikan juga nih untuk apa yang mereka konsumsi gitu ya. Apalagi orang-orang yang memang punya riwayat penyakit diabetes ya, kemudian hipertensi dan lain sebagainya. Ngaruh gak sih menurut Kak Nadia gitu? Atau boleh by request juga dari pelanggan tadi, misalnya dikit aja gulanya ditaruh atau apa gitu.
1: Kalau requestan gitu pasti ada. Ada juga yang kayak nggak mau pakai gula gitu. Cuman memang kalau rujak yang kita buat itu nggak terlalu manis kak, karena kan kuini itu udah manis ya. Kuini itu tuh asam-asam manis, sama diganti pakai gula Jawa.
0: Okay.
1: Gula Jawa. Tapi tetap pakai sih sebenarnya gula pasir, tapi sedikit aja gitu.
0: Berarti alami, manisnya tuh alami dari kuih tadi ya.
1: Iya, gak terlalu manis.
0: Oke. Nah, kemudian kalau untuk brandnya sendiri, ini namanya tetap Rujak Kuih ini atau ada sebutan lain gitu?
1: Rujak Kuih ini by Just For You.
0: Rujak Kuih ini by Just For You.
1: Karena sebenarnya awalnya tuh kan dari jus ya, dari nama jusnya tuh Just For You.
0: Just For You.
1: Jadi daripada mencari-cari nama lagi, karena orang-orang juga udah kenal nih sama si Just For You, ya udah kita bikin aja Rujak Kuih ini by Just For You.
0: By Just For You. Gitu. Wah, ini namanya juga okay ya, okay punya nih. Okay, ini ada juga pertanyaan dari pendengar kita ya, dari Mbak Ano di Mencirim. Kak, katanya tadi pandai nyanyi nih selain menjadi seorang pebisnis. Boleh dong dengerin kakaknya nyanyi dikit? Oke, boleh dong ya, kita dengerin ya. Secara nih kakaknya juga bintang radio loh ternyata. Oke, silakan nih Kak Nadia. Lagu apa?
1: Aku nyanyi lagu Kupu-kupu aja kali ya, lagu yang waktu di nasional nih, bintang radio nasional waktu itu di Surabaya.
0: Oke, siap.
1: Refnya aja ya.
0: Oke.

0: biasa. Give applause dulu dong ya buat Kak Nadia. Gak heran nih ya, pendengar selain jago bikin rujak ya, juga jago nyanyi ya. Jagoan kita semua ya. Iya, multitasking ya ternyata Kak Nadia ini ya. Oke, nah Kak Nadia berarti dalam waktu dekat ini banyak lah nih jobnya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Apalagi akhir tahun ini ya, iya. Sibuk nyanyi, sibuk bikin rujak ya. Kemana-mana gitu ya. Pernah gak sih Kak Nadia pas mau lagi nyanyi gitu ya, terus bawa-bawa orderan juga gitu, bawa-bawa rujak gitu, sekalian jualan gitu?
1: Enggak sih, kalau lagi nyanyi kita enggak pernah bawa.
0: Ya mana tahu ya kan, nyanyi juga sekalian jualan gitu kan. Oke, nah Kak Nadia, ini ada juga nih pendengar kita ya, dari Kak Wiwit di Helvetia. Kak Nadia, kalau untuk ini usaha kakak, apakah sudah bersertifikat halal atau sudah ada NIB-nya juga enggak Kak?
1: Kebetulan udah ada, NIB-nya udah ada, sertifikat halalnya juga udah ada.
0: Oke, berarti gak perlu diragukan lagi ya, iya. Untuk apa namanya, untuk rujakku ini ya, jadi mau kemana pun itu ya, dijual lagi pun bisa gitu ya,
1: bisa,
0: Kak ya?
1: Bisa.
0: Jadi reseller juga bisa ya?
1: Iya.
0: Oke, nah kemudian Kak, sekarang kan memang banyak nih pebisnis-pebisnis kuliner gitu ya. Nah, menurut Kak Nadia, apakah ini menjadi sebuah tantangan atau justru persaingan begitu dengan adanya bisnis-bisnis kuliner ini?
1: Pastinya iya ya, karena kan bisnis kuliner itu bisnis yang gak pernah mati ya Kak. Jadi gimana caranya kita tetap harus mempertahankan kualitas, terus gak boleh berubah lah gitu rasanya, supaya pelanggan juga gak banyak komplain gitu.
0: Oke, jadi memang tetap bertahan aja ya, meskipun saat ini gempuran dari banyaknya pesaing-pesaing di luar sana begitu ya, bukan berarti menjadi membuat kita tuh menjadi down gitu ya. Nah, tetap terus komitmen dan bertahan gitu ya, untuk bisnis kuliner ini. Oke, untuk pemesanan ya, untuk pemesanan rujakku ini Kak Nadia, ini udah sampai mana nih?
1: Kalau rujakku ini tuh masih di Medan sih Kak, karena kan mengingat kuini itu kan buah yang bergas ya, jadi dia memang gak bisa terlalu jauh gitu, pengiriman terlalu jauh, karena takutnya itu bakal berbusa gitu dia Kak, kalau terlalu jauh.
0: Kalau untuk ketahanannya itu berapa lama? Dan disimpan di ini ya, suhu di dingin ya?
1: Suhu dingin, iya. Sebenarnya memang rujak kuini itu enaknya makannya itu dingin.
0: Dingin ya.
1: Jadi kalau disimpan di kulkas itu bisa 3 hari itu masih enak gitu. Tapi kalau di luar kulkas, di ruangan biasa itu kayak sehari juga dia takutnya berubah sih rasanya gitu Kak.
0: Oke, berarti lebih tepatnya rujak kuini ini disimpan di suhu dingin, jangan di suhu ruangan begitu ya. Karena kalau di suhu ruangan itu dia akan berubah rasanya ya. Oke. Kak Nadia, tidak terasa sudah hampir di penghujung waktu. Terakhir, apa yang ingin disampaikan ini ya, terkhusus untuk pebisnis pemula yang ingin mencoba bisnis rujak atau bisnis apapun itu ya, apa sih tipsnya menjadi seorang pebisnis pemula begitu ya, kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan, mungkin dari modal atau mungkin lapaknya atau apa nih, dan harapan kedepannya untuk bisnis rujakku ini seperti apa, silakan.
1: Mungkin buat teman-teman yang baru mau memulai, mulai aja dulu, jangan takut gitu. Jangan takut, nanti gak ada yang beli nih gitu. Yang penting kualitasnya tetap dijaga. Jangan yang terlalu gimana sih gitu ya bilangnya. Pokoknya coba aja dulu, sama mainlah di sosial media, karena sosial media tuh benar-benar ngebantu banget gitu. Dari sosial media itu, dari teman ke teman itu pasti cepet banget penyebaran kalau misalnya kita tuh ada usaha ini gitu. Sama kalau sekarang itu tuh udah mulai, udah gampang ya Kak, ada yang namanya tuh Car Free Day, Car Free Night, itu bisa ikut aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Iya, itu ya tips dari Kak Nadia ya. Dan harapan kedepannya ini untuk bisnis-bisnis kuliner tidak hanya Kak Nadia aja, tapi juga bisnis kuliner lainnya yang ada di Kota Medan ini?
1: Semoga UMKM Kota Medan ini tuh makin sukses selalu pastinya ya, makin semoga juga makin sering banyak-banyak bazar ya, karena bazar tuh juga pasti setiap UMKM tuh pengen banget tuh kalau misalnya lagi ada bazar-bazar seperti itu.
0: Oke, baiklah. Kalau begitu Kak Nadia, terima kasih banyak untuk Kak Nadia sudah hadir di RRI Medan sore hari ini. Semoga dengan apa yang Kak Nadia sampaikan ya untuk sore hari ini bisa membuat kita jadi semangat lagi nih ya, mau berbisnis apapun itu jenis bisnisnya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipersiapkan dengan matang. Sukses terus untuk Kak Nadia ke depannya. Ya, sukses terus untuk apa namanya profesinya sebagai seorang penyanyi juga ya. Oke, kalau gitu Kak Nadia, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi nanti mungkin di lain kesempatan. Terima kasih Kak Nadia. Baik pendengar, bersama dengan Cut Riva Nadia Hatta, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar bisnis beliau tadi tentang rujakku ini bikin cuan terus ya. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat ya di sore hari ini semuanya. Dan jangan lupa order langsung ya ke ownernya Kak Cut Riva Nadia Hatta. Baik saudara pendengar, kita akan jelang pukul 16, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Mudah-mudahan menjadi refleksi buat kami para prajurit TNI dan ASN TNI untuk terus berupaya memperbaiki diri.
2: Bisa langsung dimasukkan namanya dalam daftar penerima bantuan PKH Beda Makmur tanpa melalui musyawarah kelurahan ataupun musker.
0: Sari Berita. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum memperkuat profesionalisme dan pengabdian prajurit serta ASN kepada masyarakat. DPRD Kota Medan mendorong perluasan penerima PKH Medan Makmur agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Desi Utami. Dan Kodairal 1 Medan Laksamana Muda TNI Deni Septiana mengajak prajurit dan ASN TNI untuk memperkuat refleksi serta pengabdian kepada masyarakat di momen hari ulang tahun ke-81 TNI. Laporan selengkapnya disampaikan Siti Salha.
3: Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 1 Medan dan Kodairal 1 Medan Laksamana Muda TNI Deni Septiana menegaskan prajurit dan ASN TNI untuk refleksi diri dalam memberikan pengabdian pada rakyat Indonesia. Hal itu disampaikannya pada perayaan HUT ke-81 TNI di Markas Komando Daerah Angkatan Laut 1, Kecamatan Medan Belawan pada Senin 5 Oktober 2026. Dengan bertemakan TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, Laksda Deni Septiana membacakan amanat dari Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan 5 nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
1: Yang telah kita laksanakan ini mudah-mudahan menjadi refleksi buat kami para prajurit TNI dan ASN TNI untuk terus berupaya memperbaiki diri, memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat Indonesia semuanya. Mudah-mudahan kami sebagai pelaksana Tentara Nasional Indonesia dan ASN TNI yang ada di wilayah Sumatera Utara terus bisa bersikap profesional menjalankan tugas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
3: Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Dr. Bahrul Khair Amal, mengatakan kepentingan rakyat adalah kepentingan TNI. Ia menilai kekuatan sejati TNI berada di rahim rakyat dan menjadi fondasi utama pertahanan negara.
4: Bagaimana kekuatan manunggal TNI dan rakyat adalah rahim dari rakyat. Negara tidak hanya bersumber dari modernisasi alutsista, tetapi juga dari solidaritas dan kemanunggalan TNI dalam seluruh lapisan rakyat.
3: Lebih lanjut, ia mengatakan TNI harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu rakyat, agar memperkuat kepercayaan TNI dari rakyat. Siti Salha melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memastikan pemerintah daerah segera mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah Mela 1 dan 2 pasca banjir. Laporan disampaikan Mufdan Zega.
5: Usai dilanda bencana banjir beberapa hari lalu, Bupati Tapanuli Tengah Tapteng Masinton Pasaribu mendatangi warga Mela 1 dan Mela 2, Kecamatan Tapian Nauli. Selain menyemangati korban banjir, Masinton juga memastikan Pemkab Tapteng akan segera mengambil langkah dalam penanganan pemulihan pasca banjir melanda wilayah tersebut. Sebagai langkah penanganan dan perlindungan warga, kata Masinton, Pemkab Tapteng akan mengerahkan 2 unit alat berat untuk melakukan normalisasi sungai. Masinton menjelaskan, penanganan akan difokuskan secara menyeluruh untuk normalisasi sungai di bagian hulu sampai hilir aliran sungai, guna mengatasi sedimentasi yang menjadi pemicu banjir.
6: Ya, nanti itu tadi baru ada satu, kemungkinan Selasa atau Rebo akan kita mobilisasi satu alat lagi, sehingga nanti ada 2 alat yang akan bekerja di daerah aliran sungainya. Mela 1, Mela 2, satu di hulu, satu ke arah hilir nanti. Nah, kemudian juga jalan ini akan kita bangunkan tahun ini, dari Mela 2 tadi melintas sampai ke Mela 1. Jadi satu sisi penanganan jalan, sisi yang utamanya adalah penanganan sedimen di daerah aliran sungai.
5: Di kesempatan itu, Bupati juga mengimbau seluruh warga yang tinggal di sekitar lokasi bantaran sungai untuk tetap waspada, mengingat bulan ini telah memasuki musim penghujan yang berpotensi memicu peningkatan debit air hingga menimbulkan banjir susulan. Demikian Mufridan Jiga melaporkan.
0: DPRD Kota Medan mendorong program Keluarga Harapan Medan Makmur dapat diperluas dan disalurkan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Laporan disampaikan Andreas Purba.
2: Untuk mengatasi permasalahan ini, kami menyarankan bila masih ada lansia.
7: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan mendorong penyaluran bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan PKH Medan Makmur bagi lansia dan penyandang disabilitas dapat dilakukan secara tepat sasaran. Anggota fraksi PDI, Lili, menyampaikan masih terdapat warga yang memenuhi kriteria bantuan, namun belum terdata dalam aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Fraksi PDI pun mengusulkan agar lansia dan penyandang disabilitas dari keluarga prasejahtera yang memenuhi persyaratan dapat segera dimasukkan dalam daftar penerima bantuan. Menurutnya langkah tersebut dapat mempercepat akses bantuan dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota Medan nomor 10 tahun 2026, serta dukungan anggaran dari APBD Kota Medan.
2: Untuk mengatasi permasalahan ini, kami menyarankan bila masih ada lansia atau penyandang disabilitas yang belum terdata dan benar-benar dari keluarga prasejahtera, bisa langsung dimasukkan namanya dalam daftar penerima bantuan PKH Medan Makmur tanpa melalui musyawarah kelurahan ataupun muskel. Adapun hal ini kami usulkan dengan pertimbangan bila harus menunggu hasil muskal dipastikan akan memakan waktu yang cukup lama dan berarti sama dengan menunda para lansia dan penyandang disabilitas dapat langsung menerima dan menikmati bantuan dari pemerintah Kota Medan melalui PKH Medan Makmur.
7: Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Iswanda Ramli mengapresiasi penambahan 10.000 bantuan sosial PKH Medan Makmur bagi kelompok rentan. Ia pun mengingatkan pelaksanaan program agar tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, namun juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Fraksi Partai Demokrat berharap dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Sosial Kota Medan harus benar-benar tepat sasaran dan terukur capaiannya, bukan sekedar terserap secara administrasif, tapi dikarenakan fraksi Demokrat masih sering mendapat aduan masyarakat terkait dengan data penerima yang belum benar-benar layak untuk diberikan.
7: Selain itu, Iswanda Ramli juga mendorong Pemko Medan untuk memperkuat pendataan agar bantuan dapat semakin tepat sasaran dan mampu mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Andreas Purba melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan membenahi trotoar di Jalan HM Yamin sepanjang 2,7 km untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Laporan disampaikan Rehan Putri.
9: Pemerintah Kota Medan membenahi trotoar di sepanjang Jalan HM Yamin dengan panjang 2,7 km. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As mengatakan, trotoar tersebut dibangun dengan lebar sekitar 2,5 meter untuk memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Menurutnya, kondisi trotoar sebelumnya belum terlihat optimal sehingga perlu dibenahi dan dibuat kembali dengan konstruksi yang lebih baik. Riko menyebut pekerjaan saat ini diawali dengan pembongkaran trotoar lama sebelum pembangunan trotoar baru dilakukan. Pembenahan dilakukan di kedua sisi jalan, mulai dari kawasan kantor pos underpass kantor dinas pariwisata hingga simpang rumah sakit Pirngadi.
10: HM Yamin, kita akan benahi trotoarnya ukuran kurang lebih 2,5 meteran supaya lebih nyaman untuk berjalan kaki. Selama ini memang belum ada trotoar yang betul-betul terlihat, makanya kita benahi agar makin bagus. Panjangnya 2,7 km mulai dari kantor pos, underpass, kantor dinas pariwisata sampai simpang rumah sakit Pirngadi.
9: Lebih lanjut, Riko berharap pembangunan trotoar dapat dikerjakan secara optimal dan hasil akhirnya sesuai dengan desain serta gambar perencanaan yang telah ditetapkan. Selain memperhatikan aspek teknis pembangunan trotoar diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat khususnya para pejalan kaki. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas melepas ribuan peserta jalan sehat dalam rangkaian Spark Go to Campus di Lapangan Merdeka Medan pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Gerakan Nasional Selamatkan Perempuan Indonesia atau SPRIN yang dibentuk Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Riko mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi generasi muda mengenai kesehatan reproduksi dan kandungan. Menurutnya, pemahaman kesehatan reproduksi reproduksi sejak dini penting untuk mendukung kehamilan yang sehat, mencegah resiko kehamilan, serta membantu menekan persoalan stunting. Ia berharap edukasi melalui kegiatan tersebut dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk calon pasangan yang akan membangun keluarga.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: UPT Puskesmas Medan Belawan melaksanakan cek kesehatan gratis bagi siswa SDS HKBP Seimati untuk mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
11: Tujuan dari pemeriksaan CKG ini,
12: UPT Puskesmas Medan Belawan melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa SDS HKBP Seimati, Kecamatan Medan Labuhan pada Senin 5 Oktober 2026. Pemeriksaan ini menargetkan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Dokter yang bertugas, Dr. Zelin Khairini Lubis, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan kesehatan telinga, pemeriksaan ketajaman penglihatan, dan screening riwayat merokok atau paparan asap rokok. Dr. Zelin mengatakan CKG ini bertujuan mengetahui kondisi kesehatan anak sejak dini. Hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar pemberian edukasi maupun tindak lanjut apabila ditemukan gangguan kesehatan.
11: Tujuan dari pemeriksaan CKG ini untuk mengetahui kondisi kesehatan anak sejak dini dengan pemeriksaan rutin, gangguan kesehatan seperti masalah gizi, penglihatan, gigi, dan mulut, serta kebersihan diri maupun keluhan kesehatan lainnya dapat ditemukan lebih awal sehingga bisa segera diberikan edukasi maupun dilakukan tindak lanjut.
12: Lebih lanjut, Dr. Zelin mengatakan, di SDS HKBP Seimati, beberapa siswa ditemukan mengalami karies atau gigi berlubang. Selain itu, cukup banyak siswa memiliki seruman atau kotoran pada kedua telinga. Ia mengatakan siswa dengan hasil pemeriksaan di luar batas normal akan diarahkan untuk mendapat tindak lanjut di puskesmas. Penanganannya antara lain pembersihan kotoran telinga, penambalan gigi, serta edukasi mengenai kebersihan gigi dan telinga. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Maupun dilakukan tindak lanjut.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan setelah meraih terbaik kedua penghargaan pembangunan daerah PPD tingkat nasional tahun 2026. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
13: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen menjaga kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Deli Serdang pasca Kabupaten Deli Serdang meraih terbaik dua penghargaan pembangunan daerah atau PPD tingkat nasional tahun 2026. Kategori Kabupaten. Demikian disampaikan Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan. Ia mengatakan capaian tersebut menjadi pengakuan atas kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah yang dinilai semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
14: Untuk berdampak langsung kepada masyarakat, dan ini kedepannya akan menjadi modal dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik, yang berdampak yang luar biasa masyarakat. Terima kasih sekali lagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan seluruh para perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang. Kita bisa menghasilkan penghargaan pembangunan daerah tahun 2026, berdasarkan perencanaan daerah tahun 2026 ini peringkat 2 terbaik secara nasional.
13: Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat atas dukungan serta kerjasama dalam menyukseskan perencanaan program pembangunan. Bisa meraih terbaik kedua penghargaan nasional sebagai menjadi untuk merencanakan berbagai program yang terus berdampak untuk masyarakat Deli Serdang ke depan. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Kapolres Nia Selatan AKBP Alfian Tri Permadi mengapresiasi gotong royong warga dan kepolisian dalam revitalisasi jembatan Demba yang menjadi akses tiga desa. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
15: Semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam revitalisasi jembatan Demba di Kecamatan Onolalu Nia Selatan. Masyarakat bersama kepolisian, pemerintah desa dan pemerintah daerah bahu-membahu mengerjakan jembatan yang menjadi akses satu-satunya bagi warga di tiga desa untuk menuju ke ibu kota Kecamatan Onolalu. Jembatan sepanjang 13 meter ini direvitalisasi melalui program Jembatan Merah Putih yang diinisiasi Polres Nia Selatan. Melalui kegiatan gotong royong pada akhir September 2026 lalu, jembatan yang sangat vital bagi warga tersebut akhirnya berhasil dibangun dan kini dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Kapolresnya Selatan AKBP Alfian Tri Permadi SIKMH mengapresiasi semangat gotong royong tersebut. Ia mengemukakan dalam proses pengerjaan, warga turut membantu mengangkut material kayu berupa batang pohon kelapa yang digunakan untuk membangun kembali jembatan. Bahkan satu batang kayu harus diangkat oleh sekitar 20 orang dan ditarik menggunakan tali secara bersama-sama agar dapat dipindahkan ke lokasi pembangunan.
16: Para masyarakat, kepala desa, Priamen, menggotong kayu, membantu membersihkan baik ya dari jembatan lama yang sudah tidak layak, lalu kita menggotong beban kayu ini luar biasa. Akhirnya diangkat pun sampai kurang lebih 20 orang kita gotong royong, kita tarik menggunakan tali bersama-sama.
15: Kapolresnya Selatan menilai keterlibatan masyarakat tersebut menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih hidup di tengah masyarakat. Ia menilai tanpa dukungan dan kerjasama masyarakat, personel kepolisian dengan keterbatasan yang ada tentunya tidak akan mampu menyelesaikan revitalisasi jembatan tersebut. AKBP Alfian Tri Permadi menambahkan revitalisasi jembatan Demba dilakukan secara swadaya. Ia menyebut hasil pembangunan memang masih sederhana dan memiliki keterbatasan usia pakai, tetapi manfaatnya bagi aktivitas masyarakat menjadi hal yang paling utama. Ia berharap semangat kebersamaan yang muncul dalam pembangunan jembatan Demba tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya nilai gotong royong perlu terus dipertahankan sebagai kekuatan masyarakat sambil menunggu pembangunan jembatan permanen melalui anggaran pemerintah pada masa mendatang. Demikian Anoferlis Lulu melaporkan.
0: Beragam informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sore kembali, selamat bergabung, di Medan sore ini. Bagaimana cuaca di kota Medan sore ini? Tampaknya lebih cerah ya. Kalau tadi sempat hujan deras juga, tapi sekarang udah mulai terik lagi nih mataharinya ya. Ya udah, kalau gitu untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga sore hari ini, tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas ya. Dan pastikan juga untuk sore hari ini jangan sampai kena macet, karena memang kalau kena macet ini bikin emosi ya di jalan ya. Apalagi kan sekarang udah makin banyak ya pengendara-pengendara lalu lintas ini ya, baik sepeda motor dan juga mobil. Untuk Anda yang ingin mengabarkan informasi lalu lintas sore hari ini, silakan bisa sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 08116169

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: Yeah, you should take it off.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: banget jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Masih di Medan sore ini, saudara pendengar, selamat sore kembali semuanya. Selamat beraktivitas ya di Medan sore ini yang masih dalam perjalanan juga di sore hari ini. Semoga perjalanan tetap aman, lancar ya, meskipun sejumlah ruas jalan ini macet dan cukup padat ya untuk lalu lintas sore hari ini, saudara pendengar ya. Dan ada informasi apakah yang ingin Anda sampaikan kepada kami, ada peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi di sekitar Anda, silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 08116169443. Dan berdasarkan informasi dari Good News from Indonesia, di mana Indonesia ini diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan populasi ultra high net worth individuals atau orang dengan kekayaan masih minimal 30 juta dolar ya. 30 juta dolar US ya. Artinya paling cepat di dunia dalam periode 2026-2031 berdasarkan proyeksi Knight Frank. Jumlah ultra high net worth individuals di Indonesia ini diperkirakan tumbuh 8,7%, berada di atas Arab Saudi sebesar 63,2% dan Polandia 62,6%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh besarnya pasar domestik serta perkembangan sejumlah sektor ekonomi, termasuk komoditas dan keuangan digital. Di Asia Tenggara, Indonesia bersama dengan Vietnam, Filipina, Singapura, dan Thailand, ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan jumlah ultra high net worth individuals lebih dari 14.000 orang pada 2026 menjadi lebih dari 22 orang pada tahun 2031. Namun angka 81,7% ini merupakan pertumbuhan persentase, bukan jumlah absolut orang super kaya terbanyak di dunia. Begitu ya, informasi tadi kami lansir dari Good News from Indonesia.

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Ratu single Ria Indrawari dengan Apa Itu Konsep Bahagia. Banyak dari kita yang memang memiliki konsep bahagianya masing-masing ya. Kalau saya sih konsep bahagianya itu yang penting adalah kesehatan ya. Sehat itu tentu membuat kita jadi lebih bahagia. Nah, seperti halnya untuk kita yang mungkin kurang sehat hari ini dikarenakan memang faktor cuaca dan lain sebagainya begitu ya. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Medan memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A menyusul adanya peningkatan kasus pada September 2026. Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat 15 kasus influenza A dan 3 kasus influenza B di Kota Medan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Dr. Surya Syahputra Pulungan MKes mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian Dinkes Medan karena virus influenza A ini mudah menular dari satu orang ke orang lain dan menyerang sistem pernafasan. Menindaklanjuti arahan Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayuas, Dinkes Medan telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan kepada seluruh puskesmas dan rumah sakit sekota Medan. Dalam surat tersebut, fasilitas kesehatan diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi masyarakat yang mengalami gejala influenza. Dinkes juga mendorong penyuluhan dan pergerakan masyarakat, termasuk melibatkan organisasi masyarakat potensial, serta memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya pencegahan influenza A. Screening juga dilakukan terhadap pasien di puskesmas yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius dan batuk dengan gejala tidak lebih dari 10 hari. Sementara itu, screening juga diterapkan bagi pasien yang masuk rumah sakit dengan gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius atau batuk dengan lama gejala tidak lebih dari 10 hari dan membutuhkan perawatan inap. Kelompok masyarakat yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih antara lain lansia, warga dengan penyakit penyerta atau komorbid, serta pelaku perjalanan luar negeri. Di tingkat masyarakat, Dinkes Medan juga mengimbau warga agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer serta menerapkan etika batuk dan bersin. Penggunaan masker juga dianjurkan bagi masyarakat yang mengalami gejala seperti batuk atau pilek.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar mana saja berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dan menyimak penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat yang akan disampaikan oleh Ustadz Randy Harefa SPDI dan kawan-kawan dengan topik ketika kebahagiaan orang lain menjadi ujian hati. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Zulkifli Surah Al-Imran, dimulai dari ayat 95 sampai 98. Selamat mengikuti dan selamat menantikan waktu sholat maghrib.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukra lillah, salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang selalu memberikan pada diri kita kenikmatan yang begitu luar biasanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat kesehatan serta kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri kita. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para pendengar setia RRI maupun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kesta RRI Medan yang senantiasa mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur serta pendengar setia RRI di maupun Anda berada. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa dalam program One Day One Ayat. Dalam kehidupan kita, kita seringkali bertemu dengan berbagai macam manusia. Ada yang benar-benar tulus mendukung kita, ada yang biasa saja, dan ada pula yang ternyata tidak senang ketika kita mendapatkan kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat orang lain mendapatkan kesulitan sementara dirinya mendapatkan kesenangan? Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Quran memberikan pelajaran yang sangat penting melalui surat At-Taubah di ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tushibka hasanatun tasuhum wa in tushibka musibatu yaqulu qad akhadhna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun." Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh sejak semula kami telah berhati-hati dan tidak pergi berperang," dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini masih bercerita tentang orang-orang munafik pada masa Rasulullah. Allah menjelaskan sikap mereka terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah mendapatkan kebaikan, kemenangan, keberhasilan atau sesuatu yang menyenangkan, mereka justru mereka tidak senang. Sebaliknya, ketika Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan musibah ataupun kesulitan, mereka merasa senang. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengambil langkah yang benar karena tidak ikut dalam perjuangan tersebut. Inilah salah satu gambaran buruknya hati yang tidak ikhlas. Oleh karena itu, mari kita dengarkan inspirasi dari narasumber kita yang hadir di sini. Ada Ustadz Heri Pitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Kepada Ustadz kami persilakan.
2: Terima kasih Ustaz Rendi. Para pendengar yang sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permusuhan orang munafik yang sangat nyata. Mereka senang jika kaum muslimin susah dan susah jika kaum muslimin merasa senang. Itu tanda kebusukan hati orang-orang yang munafik. Ciri orang munafik yang dijelaskan pada ayat ini adalah tidak senang melihat orang Islam maju dan gembira melihat orang Islam mengalami penderitaan. Oleh karena itu, jangan sampai kita seperti mereka. Seorang mukmin harusnya jika saudaranya dapat kebaikan, dia ikut senang. Jika saudaranya kena musibah, dia ikut sedih dan segera membantu. Bukan sebaliknya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah salah satu karakter orang munafik pada zaman Nabi. Dan juga barangkali berlaku juga pada masa ini. Oleh karena itu sangat penting buat kita untuk mencerahkan pribadi kita, menyejukkan hati kita, periksa hati kita. Kalau kita ikut prihatin melihat orang yang mengalami penderitaan, kita bantu, tandanya hati kita bersih. Tapi kalau kita melihat ada orang susah, kita bertepuk tangan, ah, jangan-jangan ada pula seberkas kemunafikan melekat pada diri kita. Oleh karena itu, jagalah hati, jangan dinodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Demikian Pak Ustaz.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Heri. Selanjutnya mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil IKA di Sumatera Utara. Kepada Ustaz, kami silakan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan rahmati Allah dan para sahabat dai sekalian, surah At-Taubah ayat yang ke-50 ini Allah Subhanahu wa taala kembali membuka kedok daripada orang munafik, yang mana mereka itu tidak senang kalau umat Islam itu mendapat kemenangan. Dalam hal ini kita melihat bagaimana perang Tabuk, ya. Tapi kalau umat Islam itu merasa mendapatkan kekalahan, mereka mengatakan, nah, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati, ya. Nah, artinya mereka itu senang dia. Coba kalau aku ikut, maka aku akan celaka, gitu, kira-kira seperti itu. Maka oleh karena itu, ibarat pepatah Melayu, orang-orang ini sangat berbahaya. Ada istilah itu, menggunting dalam lipatan. Gimana tuh menggunting dalam lipatan itu? Kalau di luar lipatan kan nampak itu, tapi dalam lipatan dia menggunting, kita nggak nampak. Padahal dia merusak. Ibaratkan kita membuat baju, sudah kita potong bagus, ya kan, sudah kita susun rapi, tahu-tahu dari dalam terpotong dia. Gimana kira-kira? Kan rusak dia semua. Inilah kalau kita melihat gambaran daripada orang-orang munafik itu. Jadi Allah pun sebenarnya akhirnya membuat mereka ini tidak tenang, ya. Mereka selalu diliputi keraguan-raguan. Maka di surah An-Nisa ayat 143 Allah mengatakan muzabzabina baina dzalik. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, ya, iman atau kafir. Dalam konteks perang Tabuk ini, ikut atau tidak seperti itu, yang akhirnya mereka itu tinggal dengan berbagai alasan. Maka oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, kita melihat pelajaran moral bagi umat Islam pada sekarang ini adalah pemikiran munafik tidak hanya ada pada zaman Nabi. Nah, ini yang perlu kita ingat, melainkan merupakan watak manusia tertentu di setiap zaman, yaitu orang yang mengaku kawan tetapi memendam rasa benci dan merasa senang di atas kemalangan saudaranya. Ini kita melihat, ya, keterangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengenai surah At-Taubah ayat 50 ini. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat kemunafikan ini. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Telah sampailah kita di kesimpulan di Quran surah At-Taubah di ayat yang ke-50. Di antara manusia ada yang berprinsip senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Waspadailah sifat munafik yang seperti ini. Dari surah At-Taubah ayat 50 kita belajar bahwa seorang muslim harus menjaga kebersihan hati. Jangan merasa senang ketika saudara kita mendapatkan musibah. Jangan merasa sakit ketika orang lain mendapatkan nikmat. Jangan iri terhadap rezeki orang lain, karena Allah telah menetapkan rezeki setiap hambanya dengan penuh hikmah. Jika orang lain mendapatkan kebaikan, doakan keberkahannya. Jika orang lain mendapatkan musibah, doakan kesabarannya. Jika kita mendapatkan nikmat, bersyukurlah. Dan jika kita mendapatkan ujian, bersabarlah. Karena para pendengar, hati yang bersih tidak sibuk menghitung nikmat orang lain. Ia sibuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari iri, dengki, sombong dan segala penyakit hati. Demikian bersama saya Ustaz Rendy Harefa SPDI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله.

dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tiba jelang pukul 19 untuk kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
3: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
2: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara itu.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
3: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Dia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
16: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
17: Operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
16: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
17: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
18: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
19: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
18: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
17: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
20: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
21: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
20: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
21: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
0: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
21: Panca RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
22: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan suatu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan suatu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
22: Sementara itu Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
23: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilakan, Pak.
22: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
2: Dan saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini menggunakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias menanti pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain Timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking area hari dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup Asian Cup dari kepulangan. Mereka mungkin balas untuk yang dapat kami sampaikan dari stasiun utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Mirat, Lulit, Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar warga Kisaran dan Medan, Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159-160 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara 21223. Dapatkan diskon 50% dan pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua, Domino's Pizza MMTC Pancing, dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek MMTC Medan. Dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan. Mau lebih praktis? Tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga melalui call center di 1500366. Yuk segera datang, rasakan kelezatannya, dan borong. Mantap kali bah, Domino's Pizza. Ini bukan pizza biasa, ini wowza. Ya baik, saudara pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan malam ini untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara pendengar. Dan selepas ini akan ada rekan kami yang berikutnya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Gimana ini? Tolong, Pak. Masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong, Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya, Mas. Saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama Mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Pak. Saya sakit ini, Pak.
0: Iya pasti. Loh, Mas. Waduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Oh, orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.

0: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
0: Oke, Mbak. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya, Mas. Ada apa ya?
0: Ini, Mbak. Revan minta minum.
2: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
0: Soalnya Revan buta, Mbak.
2: Apa? Buta?

0: Katanya nggak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semuanya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Huh?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu?
4: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
4: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
5: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat iganya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
4: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
5: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
5: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
6: Alia, benarkah itu?
5: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
4: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
5: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
4: Rumah besar ini bagi penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
4: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
4: Pagi, Mbak. Masak apa?
0: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
4: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
0: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
4: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya nggak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
1: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
4: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik, Tor. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
4: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
4: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewah ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran, Mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: 可以的。
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam hari ini. Di Medan malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda akan Rafika Putri temannya pastinya dengan lagu-lagu dan juga acara-acara yang sangat menarik untuk Anda. Di seperti biasa nanti di jam 21 kita ada di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request-request lagu tersayang Anda melalui WhatsApp atau juga melalui line telepon kami. Jadi berdengar, pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola, dan Gio Niu berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariama. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariama yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro 1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah ada di Ruang Rindu, dan seperti yang sudah Vika janjikan tadi ya, Anda bisa mempergunakan line teleponnya untuk request lagu. Vika mau menyapa dulu penelpon pertama kita, ada siapa? Halo. Halo, selamat malam.
2: Untuk kita, saudara Vika Putri.
1: Bang RJ.
2: Iya, Bang Erwin Kagano.
1: Belum tidur, Abang ya?
2: Lagi mahal.
1: Abang lagi ngapain?
2: Lagi menghayalkan. Menghayalkan diri.
1: Oh, menghayalkan ya. Aduh, oke. Okay. Bang RJ. Mau lagu apa kita malam hari ini?
2: Ada lagu apa deh? Lagu dari
1: lagu tersebut. Lagu siapa? Suaranya hilang, setiap ngomong hilang. Coba pelan-pelan.
2: Dari
1: siapa? Bang, mohon maaf, Pika nggak bisa dengar. Judulnya coba.
2: Hetikus Endang.
1: Hetikus Endang. Kenapa susah sekali suara abang di sana? Hetikus Endang judulnya apa?
2: Jatuh cinta.
1: Demi cinta, Bang.
2: Cinta nih, Bang.
1: Cobalah Pika cari ya. Nanti kalau ada Pika puterin ya, Bang. Ini Pika mohon maaf karena bolak-balik nanya Abang karena suara Abang hilang-hilang.
2: Ada.
1: Sebentar ya, Hetikus Endang judulnya. Judulnya tadi?
2: Demi cinta
1: nih. Demi cinta nih. Ini lagu apa? Lagu pop atau lagu dangdut?
2: Lagu
1: begitu ya. Jatuh cinta demi cinta nih ya, gitu ya. Demi cinta nih, ada. Itu aja. Ya udah, nanti Pika putar ini ya, Bang.
2: Ya jadi boleh ya.
1: Iya.
2: Oke lah. Sama lah ya.
1: Iya, Abang.
2: Ya, dia mau mimpi-mimpi ya.
1: Oke. Oke, Bang. Oke. Okay. Nah, benar ada Bang RJ Hutagalung ya. Ini memang Pika agak heran nih. Kenapa kalau setiap Bang RJ tuh nanti suaranya hilang-hilang gitu. Udah kita coba jawab WhatsApp dulu ya. Selamat. Bentar. Selamat malam.
3: Pak Pika.
1: Iya, dengan siapa nih, Abang?
3: Dengan Amir.
1: Abang, boleh minta tolong dikecilkan sedikit, Bang, volume radionya?
3: Ya, gini, Bang.
1: Iya, oke, okay. Bang Amin.
3: Ya.
1: Di mana, Bang? Jadi ngeblank
3: lagi
1: ya.
3: Lagi apa nih? Lagi OTW.
1: Kemana?
3: Mau pulang ini.
1: Dari mana, Bang?
3: Dari Tol Semayang kita.
1: Tol Semayang. Oke, hati-hati di jalan, Abang ya.
3: Ya, ini lagi menepi sih, lagi menepi sambil mau.
1: Luar biasa request. Sekali. Bang, kalau gitu nih tanpa berlama-lama, Abang mau Vika puterin lagu apa?
3: Apa?
1: Abang mau Vika puterin lagu apa?
3: Lagu ini boleh lagu barat juga kan?
1: Boleh, Bang.
3: Tinggal lagu Indonesia aja lah.
1: Boleh. Yang penting kita mau kangen-kangenan dulu pakai lagu-lagu lama.
3: Lagu lama kan?
1: Iya, ya, Bang.
3: Lagunya siapa itu?
1: Siapa?
3: Best Jam ada.
1: Best Jam yang mana, Bang?
3: Tentu jangka.
1: Ada.
3: Ada ya.
1: Ada, Bang. Okay, Bang.
3: Itu aja lah,
1: Bang. Oke, Bang Amin. Hati-hati di jalan.
3: Di sini udah mulai hujan loh, Pika. Karena belum hujan nih.
1: Di sini enggak, Bang. Di sini mudah-mudahan enggak hujan sih.
3: Iya, tadi di jalan tol hujan hujan separuh, nah itu sampai di tengah jalan berhenti. Ini hujan lagi gerimis gitu loh.
1: Apa mungkin nanti dia bakal berjalan ke sini ya, Bang?
3: Iya, nggak tahu dengan arah anginnya nih.
1: Dengan arah angin. Ya udah, Bang, nanti sembari jalan sembari hujan jangan lupa panjatkan doa-doa. Ya, waktu mustajab.
3: Oh iyalah, supaya cuacanya mendukung dia ya kan.
1: Iya. Aman. Abang nggak nonton pertandingan Indonesia Thailand?
3: Oh enggak.
1: Enggak ya. Kita doain aja tapi menang ya, Bang ya.
3: Iya, kita tuh akan menang.
1: Oke deh, Bang. Oke, Bang Amin, nanti Mika puterin ya.
3: Oke, terima kasih Mbak Pika.
1: Sama-sama, selamat Bang. Bertugas. Terima kasih. Iya, hati-hati di jalan, Bang Amin. Nah, itu dia pendengar ya, ada Bang Amin. Oke, kita coba lagi penelpon selanjutnya. Ada siapa? Selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Tika.
1: Selamat malam, Abang. Siapa nih, Abang?
4: Andika Krakato,
1: Bang. Bang Andika. Oh, akhirnya Bang Andika menelpon ya. Biasanya dari chat doang.
4: Iya, Kak, cobalah.
1: Gak apa-apa. Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Udah makan?
4: Udah, Pak.
1: Udah makan. Ini lagi di mana?
4: Lagi di rumah, Kak, kita.
1: Di rumah. Oke, Bang. Menemani Abang beristirahat di malam ini. Apa lagu kita, Bang?
4: Lagu dari Jamrut, ya, Kak?
1: Jamrut yang mana?
4: Putri, Kak.
1: Kayaknya kita nggak usah muter yang itu deh, Bang. Kayaknya agak-agak kurang enak dia.
4: Apa yang bisa, ya? Ini lagu, Kak. Berdiri Peso 5, Kak.
1: Apa?
4: Berdiri Peso 5.
1: Apa, Bang? Mohon maaf.
4: Berdiri, ah? Rita Effendi aja lah, Kak. Rita Effendi, Kak.
1: Rita Effendi?
4: Nah, Rita Effendi aja.
1: Rita Effendi. Rita Effendi judulnya apa?
4: Selamat tinggal, Kak.
1: Rita Effendi, selamat tinggal. Oke, Bang. Andika Krakatau, nanti Vika puterin lagunya ya. Kenapa tidak Jamrut nggak bisa kita puterin? Ada kalimatnya ya, atau kata-katanya yang kurang enak gitu kalau di udara ya. Oke, kita jawab lagi. Selamat malam, Bang Yogi.
5: Pak Yogi.
1: Iya, Pak Yogi ya. Mohon maaf, ini boleh kita kecilin sedikit volume radionya?
5: Iya, Mbak.
1: Iya.
5: Udah, Mbak.
1: Udah.
5: Iya, Mbak. Mau request lagu, Mbak?
1: Boleh. Lagu apa?
5: Tera kita? Boleh, Mbak?
1: Tera?
5: Iya.
1: Tera judulnya. Tera
5: iya,
1: yang nyanyi.
5: Enggak. Penyanyinya, Mbak.
1: Tera apa namanya?
5: Pertemuan singkat, Mbak, judulnya.
1: Tera pertemuan singkat. Sebentar ya, kita cari. Tera pertemuan singkat. Bentar ya, Bang. Sebentar. Pertemuan singkat sepertinya ada Viera, ada. Viera.
5: Viera ya?
1: Iya, Viera ada, Viera. Bang. Ada. Iya. Itu aja.
5: Dari Pak Yogi ini ya, Mbak.
1: Oke, Bang Pak Yogi.
5: Terima kasih, Mbak. Vika ya?
1: Iya, Vika ini.
5: Iya, terima kasih ya, Mbak.
1: Sama-sama, Pak Yogi.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Iya. Baik, pendengar, kita cukupkan dulu ya penelpon kita. Nanti Vika balik lagi, tapi kita puterin dulu lagu ini permintaan dari Bang RJ di Rantau Perapat. Ada dari Hetikus Endang dengan Demi Cinta nih.

0: Informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama Rafika Putri dan masih kita di Ruang Rindu. Kita bacain WhatsApp dulu ya. Ini dari Kiki, Ruang Rindu. Selamat malam Vika, Kiki di Tanjung Gusta. Ini request lagu dari Celine Dion, judulnya To Love You More. Terima kasih Vika, sehat-sehat selalu udah ya. Amin, terima kasih kembali Kiki ya. Nanti Vika puterin lagunya. Untuk Andika, nanti Vika puterin juga lagunya ya. Wow, dari WhatsApp lagi selanjutnya, Ruang Rindu dari Bang Wawan. Lagunya Aku Masih Yang Dulu. Nanti coba Vika cari ya Bang, siapa ini yang nyanyi ya. Oke, kita jawab telepon lagi. Ada siapa di sini? Halo. Iya, halo.
1: Assalamualaikum Dika.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini Bang?
1: Mbak Supri Dika.
0: Hah?
1: Mbak Supri.
0: Oh, ya ampun Mbak Supri. Ya Allah, udah lama kali.
1: Ya, Dika Mbak. Udah lupa suara Mbak Supri.
0: Udah lama enggak?
1: Hah?
0: Udah lama enggak ngobrol. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kenapa?
1: Kerja.
0: Jadi nggak bisa nelpon ya?
1: Ya.
0: Tapi tetap dengerin nggak?
1: Ya,
0: jadi Mbak Supri mau Vika puterin lagu apa?
1: Lagu dari ini Vika.
0: Siapa? Hah? Kok hilang suaranya? Mana ini?
1: Freddie Mercury, Dika.
0: Freddie Mercury yang?
1: Antara Jakarta dan Penang.
0: Antara Jakarta dan?
1: Penang.
0: Penang?
1: Ya.
0: Ntar kita cari. Jakarta dan Penang lumayan jauh lah. Penang Medan baru dekat.
1: Ya.
0: Ntar
1: Penang
0: ya.
1: Kan, ya.
0: Antara. Tunggu. Antara Jakarta dan Penang. Poppy Mercury. Antara Jakarta dan Penang jauh, mending antara Medan dan Penang. Ongkosnya lebih murah juga.
1: Iya,
0: Dika
1: ya.
0: Iya, saya.
1: Udah mulai gerimis, Dika.
0: Kenapa?
1: Udah mulai gerimis.
0: Udah mulai gerimis di situ?
1: Iya, anginnya kencang kali, Dika.
0: Iya, mudah-mudahan nanti Dika pulang nggak hujan ya.
1: Bapak doakan, nanti Dika pulang itu enak, Dika.
0: Iya, amin.
1: Kita sampai rumah, Dika.
0: Iya. Iya, sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Supri. Udah lama sekali Vika enggak ngobrol ya. Kita jawab dulu boleh sekali lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Itu kali lah sama Kak Vika.
0: Masa?
1: Iya, aduh. Apa kabar Kak Vika?
0: Kak Vika baik. Abang Lumi gimana?
1: Alhamdulillah baik juga lah Kak Vika. Bahagia selalu pastinya.
0: Iya, jadi Abang Lumi dukung Indonesia atau Vietnam?
1: Ya pastinya dukung Indonesia lah.
0: Kalau Indonesia sama Thailand?
1: Pokoknya tetap ditunggu Indonesia lah.
0: Iya benar juga ya.
1: Menang kita juga dia sama Thailand. Mudah-mudahan kita doakan menang Indonesia Kak Vika.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar kita doain menang ya.
1: Amin Kak Vika.
0: Iya, oke. Okay. Abang Lumi.
1: Iya.
0: Apa lagunya?
1: Ito Sumarsono Kak Vika.
0: Ito Sumarsono?
1: Iya, untukmu.
0: Namanya Ito.
1: Ito.
0: Kok dengarnya Ito ya?
1: Itu Bapak Kakak.
0: Tito
1: Sumarsono
0: untukmu. Tito Sumarsono untukmu. Ada.
1: Oke.
0: Ada.
1: Makasih Kak Vika, sehat selalu. Kalau hati-hati Kak Vika ya.
0: Iya Bang Lumi, terima kasih.
1: Jangan balap-balap, penting sampai Kak Vika ya.
0: Iya.
1: Sebelum ini gak hujan kayaknya sih, udah mulai gerimis Kak Vika ini.
0: Iya, mudah-mudahan nanti kalau Vika pulang udah berhenti ya.
1: Ya amin, amin Kak Vika.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Vika.
0: Sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi ya. Kita angkat telepon lagi boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Kita sama Vika. Alhamdulillah diangkat. Kirain mau nyanyi tadi.
0: Nyanyilah, udah ya, nyanyi dulu. Jangan. Iyalah, janganlah.
2: Jangan sampai enggak jadi.
0: Jangan
2: sama.
0: Iya, Bang Paris.
2: Ya.
0: Iya, lagi ngapain?
2: Lagi Dumika.
0: Hah?
2: Dumika.
0: Apa tuh?
2: Duduk mikirin kamu.
0: Alah, luar biasa. Iya. Aduh, Abang. Bang.
2: Mas Radennya mana?
0: Raden lagi nonton bola dia di depan.
2: Tadi dia sama Gilang ya kan? Kan gak mungkin dia lagi kan?
0: Kenapa?
2: kan nggak mungkin dia lagi.
0: Iya, kasihan deh, nanti dia capek.
2: Kasihan, nanti ketiduran nggak bisa.

0: bangun kesiangan pula ya. Kan?
1: Iya, nggak bisa kerja dia.
0: Ini mana sama mana rupanya?
1: Kenapa?
0: Bolanya mana sama mana?
1: Indonesia sama Thailand.
0: Sama Thailand. Semifinal apa final?
1: Final.
0: Udah final.
1: Iya.
0: 2-1-nya itu.
1: Siapa yang menang?
0: Indonesia lah.
1: Luar biasa. Oke, Bang Paris, apa lagu kita?
0: Lagunya apa ya? Lagunya dari Manca boleh?
1: Boleh lah.
0: Coba sepil dari apa? Bryan Adams.
1: Bryan Adams.
0: Ada 3.
1: Bryan Adams. Abang maunya apa?
0: Ya lupa pula judulnya. Sepil lah yang lagu-lagu terkenal yang sering-sering.
1: Look into my eyes. Gitunya biasanya.
0: Apa itu judulnya?
1: Abang mau lagu yang itu?
0: Enggak, sepilkan 3 aja dulu.
1: Tunggu lah, cari dulu. Sabar. Orang sabar pasti kesal.
0: Orang sabar pasti domika.
1: Hah?
0: Apa tuh?
1: Bang Rudi nih. Dia bilang orang demam butuh apa bang orang demam?
0: Oh, orang demam minum obat.
1: Apa bang?
0: Orang demam minum obat.
1: Benar. Ya, benar. Coba saya Bang Rudi. Bang Rudi sakit. Bang, Bryan Adams tuh ada Bryan Adams tuh ada Please Forgive Me, ada Everything I Did It For You, ada Heaven. Abang mau yang mana?
0: Number 2.
1: Please Forgive Me.
0: Number 2.
1: Everything I Did It For You. Lagu terkenalnya. Oke deh, Bika puterin ya.
0: Banyak,
1: iya bang.
0: Nangin tuh bang, nggak hujan.
1: Kenapa?
0: Ini pun nangin tapi nggak hujan.
1: Iya, nggak ya. Apa-apa. Tapi kalaupun hujan nggak apa-apa. Kita nggak boleh mencela hujan.
0: Apa ini? Bawa ini apa? Payung baja. Pakai payung baja.
1: Payung baja apa tuh?
0: Mobil.
1: Oh iya, bawa angkot di angkot.
0: Alhamdulillah kan nggak hujanan kan.
1: Iya, amin.
0: Kalau gitu kan nggak apa-apa lah ya kan.
1: Amin.
0: Kamu itu kesan itu saja.
1: Iya bang.
0: Ada bilang hati-hati.
1: Iya bang.
0: Nanti kalau ada apa-apa panggil aja bang Bogel ya.
1: Oke.
0: Ada bang Paris turun dulu ya.
1: Hati-hati ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, pendengar, kita puterin dulu ya lagu dari Rita Effendy. Ini ada Selamat Tinggal.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim, seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang belum diputerin sabar ya, habis ini Pika puterin semuanya. Terus Pika baca WhatsApp lagi, ini dari Bang Hengki. Bang Hengki, mana ini? Lagunya dari Vanessa William, judulnya Save the Best for Last. Dan terima kasih Pika, bahagia selalu. Terima kasih kembali ya Bang Hengki. Pika bacain WhatsApp lagi, ini dari mana ini? Dari Bu Rosliyah, ini dia. Assalamualaikum Vika sayang, apa kabar? Bang rindu, rindu kali sama Vika sayang Ibu Roslia. Ini dari Helvetia, Pasar 8. Terima kasih buku, Vika puterin dong lagunya Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang. Makasih Vika, terima sama tugas, sehat-sehat selalu. Terima kasih kembali Ibu Roslia. Vika puterin nanti ya. Vika jawab dulu ini teleponnya. Bang Yogi, tadi udah Vika puterin lagunya ya. Kita jawab dulu teleponnya, ada siapa di sini? Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Ruang rindu, rindu kali lah.
0: Iya bang.
1: Malam tetanggaku.
0: Aduh bang Denny.
1: Iya, calon iya. Besan.
0: Wah, calon besan. Sama kucing-kucing. Tadi udah Pika tanya sama si Juju. Belum mau udah dijodoh-jodohkan.
1: Belum boleh. Kucingku udah cantik, udah dandan, udah pakai cap.
0: Gak mau, si Boli pun gak mau dia.
1: Gak boleh, patah hatilah kucingku, aduh.
0: Abang, mau apa lagu kita, bang?
1: Tunggu dulu lah, Bu Dalimunte masak apa?
0: Masak?
1: Iya, Bu Dalimunte.
0: Oh, sop ayam.
1: Wih, kok sama?
0: Betul lah. Ketikutan
1: ini gak suka aku ini.
0: Jangan kayak gitu, ini. Betul. Ayam lagi mahal apa murah?
1: Berarti mamaku ikut-ikut Bu Dalimunte nih.
0: Berarti jangan-jangan mereka belanjanya bareng tadi ya?
1: Iya, abang, belanja sama itu.
0: Mama abang belanjanya di mana tadi?
1: Belanjanya di rumah itu, di Bu Yati.
0: Bu Yati? Ah enggak, tadi mama belanjanya pajak pagi dia.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oke. Galak ngomong kayak Pika ini bawaannya gimana ya? Agak
0: lain. Aduh ya Allah.
1: Jalan Seven ya, Kak?
0: Yang mana tuh?
1: PD.
0: Ah?
1: PD.
0: PD? Mau ngapain abang harus PD-PD?
1: Yang ada pika-pika.
0: harus PD ya. Memang benar hidupnya ya? Harus PD.
1: Mama awak belanjanya di sini di pajak pagi, nggak nyambung ya?
0: Iyalah di pajak pagi lah, murah dia katanya.
1: Oh, Bu Yati itu di pajak pagi jualannya.
0: Enggak, Bu Yati itu yang di depan gang ya kan, yang sama orang jual-jual kelapa.
1: Oke, makin aneh.
0: Oke, abang. Oke, nanti kita ada.
1: Oke, sehat terlalu.
0: Abang juga ya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Denny. Ya, hari ini dia belum ketemu sama Bu Nining. Gitu dia. Oke, ini untuk Anda. Oh, belum iniin. Oke. Vika persilakan lagi. Siapa? Bu Ratni. Bu Ratni tadi telepon Vika. Kok Bu Ratni belum ini? Kita jawab dulu yang ini ya. Halo, selamat malam.
2: Rindu sekali.
0: Iya, dari Kak Leni.
2: Oh, loh.
0: Di Gaperta.
2: Betul. Iya,
0: kita nggak nonton ini, apa namanya, Indonesia?
2: Hah?
0: Nggak nonton Indonesia Thailand?
2: Aduh, mau dengar Kak Pika aja
0: soalnya.
2: Soalnya? Jaga ini, bangunin anak sekolah.
0: Oh, oke. Jadi apa nih lagu kita nih?
2: Itu aja lah.
0: Apa tuh?
2: Mimpi Kak Pika.
0: Dari Anggun.
2: Oh, lo.
0: Oke, Pika puterin nanti.
2: Selalu cantik. Amin. Terus.
0: Amin. Amin, amin. Oke. Okay. Udah ya. Nanti Pika puterin lagunya ya. Oke, baik. Nah, pendengar, kita jawab telepon lagi. Mana ini? Oke, yang ini dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, Pika. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Halo, Cynthia. Selamat malam. Waalaikumsalam.
3: Iya, benar.
0: Lagi ngapain, Cynthia?
3: Lagi teleponan sama cowok yang baru.
0: Lagi teleponan sama cowok yang baru?
3: Iya, kita kan nggak suka jomblo gitu.
0: Udah berapa lama kalian pacaran?
3: Udah sekitar ini teman lama waktu dari TK gitu.
0: Teman lama dari TK ya?
3: Teman TK.
0: Oh, teman TK. Oke. Siapa namanya?
3: Namanya Harry.
0: Harry. Oh, Harry.
3: Oh, enggak, nama ini bukan Harry, lupa namanya.
0: Siapa?
3: Namanya apa tuh? Zulfikar.
4: Zulfikar. Harry Zulfikar.
3: Kan namanya itu jangan enggak pakai Harry-nya.
4: Ya udah, apa nih lagu kita untuk orang yang lagi teleponan sama kekasih barunya?
3: Sejujurnya inilah dari coba dari kamu yang pertama.
4: Kamu yang pertama dari
3: Geisha tuh.
4: Geisha kan na na na na na na na na. Oke. Nanti aku puterin ya.
3: Dia orang apa? Dia orang tadi.
4: Hah?
3: Pekanbaru itu.
4: Orang Pekanbaru.
3: Heeh.
4: Oh, ya udah. Heeh.
3: Ya gitulah.
4: Kenapa?
3: Enggak apa-apa.
4: Ya udah, nanti Mika puterin ya.
3: Oke, terima kasih.
4: Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia asik Cynthia ya, lagi teleponan sama yang baru. Mana lagi nih? Kita jawab dulu ya. Halo, selamat malam.
5: Rindu kali lah. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa nih?
5: Ini Pak Misran biasaan ini, Mbak.
4: Pak Misran.
5: Yo,
4: lagi ngapain Bapak malam-malam?
5: Lagi menggeletak-geletak lah dengan radio, mau nonton bola pun di sensor di sini kan. Itu mana lagi mau dibilang.
4: Nanti kita tengok ya siapa yang menang ya. Kita tengok
5: iya, siapa yang menang udah dari jam 7 tadi kan.
4: Iya,
5: ya,
4: tadi sih orang ini teriak-teriak kayaknya Indonesia ada golin.
5: Kalau keyakinan Pak Nusan, karena ini tuan rumah juga ya kan. Pemain kita pun sudah lumayan bagus, belum bagus tapi masih lumayan. Kayaknya harusnya menang lah Indonesia kan.
4: Berapa gitu, kira-kira skornya? Kita tanya.
5: Jadi,
4: ini kita tanya 3, dulu 2, nih, Pak.
5: 3-2-2-1.
4: Kira-kira siapa tadi yang menang? Ada Indonesia golin?
6: 1-1.
4: Masih 1-1.
6: Baru Indonesia yang pertama yang ngegolin.
4: Oke.
6: Okay. Saking euforianya mungkin ya terbuai udah. Abis itu dibalas cuma berapa menit dibalas sama tayang.
4: Oh, dibalas. Jadi ini babak keberapa?
6: Ya ini nanti tambahan 15 menit biasanya.
4: Oh, berarti ini maksudnya babak tambahan nanti. Iya, yeah. Baru 1-1. Oke, kita doain ya.
5: Ya mudah-mudahan lah.
6: Gajahnya terbang, gajah putihnya tidur suruh ya.
4: 2-1 nih kayaknya. Iya, masih 1-1 Pak.
5: Iya, mudah-mudahan lah 2-1 ya kan.
4: Mudah-mudahan 2-1 lah paling enggak ya, karena ini udah finalnya.
5: Ini kan final ya, karena iya, ada babak pertambahan itu kan.
4: Iya, ini udah nanti ini lagi istirahat sebentar ini.
5: Oh iya.
4: Oke.
5: Okay. Lagunya Pak Misran ini Bunga Sedap Malam tadi.
4: Bunga Sedap Malam. Karena kalau bunga kantil seram kan.
5: Seram, apalagi di kampung-kampung takut.
4: Bunga Sedap Malam, Vika cari ya Bunga ya, Sedap
5: iya,
4: Malam. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misran ya, Bunga Sedap Malam. Ya udah deh, Vika puterin dulu ini permintaan dari Wasupri. Antara Jakarta dan Penang, jauh Pak. Saran Vika pokoknya antara Medan sama Penang aja. Selain lebih dekat, ongkosnya juga pastinya lebih murah.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kita masih di ruang rindu berdengar dan Anda masih bisa mempergunakan line teleponnya untuk telepon Vika di sini di ruang rindu untuk request lagunya ya. Kita jawab dulu. Selamat. Mana ini sebentar ya. Halo Mama Rizky.
1: Iya, luar rindu kali lah sama Vika cantik.
0: Iya, Mama Rizky. Lagi di mana nonton Indonesia?
1: Oh, malas.
0: Malas ya. Iya, Mama Rizky, apa lagu kita malam-malam ini?
1: Apa di list ada apa aja? Vika cantik.
0: Di list ada Andra and the Backbone, Main Hati, ada Ben, Manusia Bodoh, masih itu sih. Masih itu sih, kira-kira mau apa?
1: Apa ya? Ini rindang tak berbuah ada?
0: Apa tuh rindang tak berbuah? Siapa yang nyanyi?
1: Tere.
0: Tere?
1: Ya.
0: Rindang tak berbuah?
1: Iya. Ada. Coba dicari.
0: Ya, rindang.
1: Kalau ada itu, kalau nggak ada.
0: Rindang. Kayaknya apa dia nggak ada deh.
1: Nggak ada dia? Desi Ratnasari, ya, lembaran apa? Lembaran baru ada?
0: Lembaran baru ada.
1: Oh, ada itu Desi Ratnasari aja ya.
0: Oke, nanti Pika puterin.
1: Oke, makasih cantik.
0: Sama-sama Mama.
1: Iya. Sampai cinta, sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Selamat kalau pulang ya.
0: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky, lagunya Desi Ratnasari Lembaran Baru. Kalau tadi Desi ini siapa?
2: Halo. Iya, oke. Radio dulu anu ngomong.
0: Hah?
2: Ayah Deni Palas.
0: Kenapa?
2: Deni Palas.
0: Jangan marah-marah gitu, biasa aja coba. Deni Palas, Pika gitu coba.
2: Oh iya. Mana lah pula?
0: Kenapa?
2: Nunggu sampai ngantuk-ngantuk.
0: Ya enggak apa-apa, namanya ngantri. Coba ini Deni Palas, Pika gitu.
2: Iya. Pika kak.
0: Iya, gitu kan enak. Masa nelfon marah-marah?
2: Ya masih TK.
0: Kalau TK tidur aja, udah ya kita tutup teleponnya. Kenapa?
2: Request kan.
0: Apa itu?
2: Temanya ada temanya?
0: Gak ada.
2: Untuk tema.
0: Apa requestnya?
2: Yang lama Iwan Fals.
0: Judulnya?
2: Iwan Fals yang lama. Ya 3 menit 10
0: Hah?
2: Detik.
0: Hah?
2: 3 menit 10 detik.
0: Apa tuh?
2: Ya judulnya lah.
0: 3 menit 10 detik.
2: Iya, Iwan Fals.
0: Terlalu cepat enggak sih 3 menit 10 detik?
2: Iya, judulnya 3 menit 10 detik.
0: Terlalu cepat, bisa enggak kayak lebih lama gitu?
2: Enggak, judul di lagunya Iwan Fals.
0: 3 menit 10 detik. Sebentar ya, kita cari.
2: Yang menangis.
0: 2 menit loh, mana ada 3 menit?
2: Enggak ada.
0: 2 menit. Mana ada 10?
2: Nah, itu dia.
0: Lagu apa ini?
2: Iwan Fals lah.
0: Tentang apa?
2: Iya, tentang pacarnya lah.
0: Coba nyanyiin sedikit.
2: Yang menangis di ketiaku. Ketiaku aja suruh nyanyi ya. Pacarku kangen nyanyi.
0: Terima kasih ya Bang Deni Palas.
2: Ya, jangan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan enak, gak marah-marah teleponnya. Ayo yang mau telepon Vika lagi, masih Vika persilakan di 0618463116. Selamat malam.
3: Rindu kali lah.
0: Iya, siapa nih?
3: Good evening Koko Bowo, Imam Bonjol.
0: Koko Bowo.
3: Iya.
0: Iya.
3: How are you?
0: Vika baik hari ini.
3: Yeah, I find everything going right.
0: Oh, amin. Koko bawa apa lagu kita?
3: Mau di request. Puno Mosikasa.
0: Siapa?
3: Puno Mosikasa.
0: Puno Mosika.
3: Yeah.
0: Tuno Musika. Sebentar ya.
3: judul lagunya Dunia Cinta.
0: Dunia Kita. Sebentar ya.
3: Ya.
0: Tunomo.
3: Tunomo Sikas.
0: Dunia Kita. Vika lagi nggak ada ini lagunya. Kita boleh ganti nggak?
3: Tapi pernah diputar sama kita bisa sama Dokter Salsa.
0: Iya, tapi Vika lagi nggak ada malam ini.
3: Oh, jadi yang ada sekarang apa aja?
0: Kita ganti yang lain boleh nggak?
3: Boleh.
0: Apa tuh?
3: Misteri Cinta.
0: Misteri Cinta?
3: Ya.
0: Dari?
3: Kriskai Hatu kan, kalau nggak salah.
0: Hah?
3: Kriskai Hatu.
0: Kriskai?
3: Ya.
0: Kriskai. Kriskai?
3: Ya, Kriskai Hatu.
0: Sebentar ya. Kai Hatu, Kris Kai Haku. Oh, Kris Kai Hatu, Misteri Cinta.
3: Ya, ada.
0: Ada.
3: Nah, itu aja ya.
0: Oke.
3: Take care for your health. If you go, be careful, please.
0: Amin.
3: Have a great job. Good luck for you and your family. God bless you every time. Thanks a lot, sister. Thank you, bye.
0: Terima kasih. Sehat-sehat juga. Ini apa namanya, Koko Bowo ya. Ini kita mau puterin lagu dulu ya. Ini permintaan dari mana ini? Dari Kiki ya. Ada Celine Dion dengan To Love You More.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di jam 22 lebih 52 menit waktu Indonesia bagian Barat, Vika sekalian mau pamit undur diri dulu, tapi tenang aja ya, karena lagu-lagu Anda bakal Vika puterin dan masih akan banyak lagu-lagu hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

pendengar, usailah sudah tugas KB menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini, Senin 5 Oktober 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Hari Selasa, 6 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 4:57. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Osman'ı

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa 1 atau 2 lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya akan kami hadirkan Mutiara Pagi edisi Selasa 3 Oktober 2026 pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, yang nantinya juga akan dibawakan oleh Ustazah Haja Estifa dengan topik pentingnya Tazkiyatun Nufs. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Segera kita ikuti segmen Mutiara Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2026 kali ini bersama dengan Ustazah Haja Estifa yang akan membawakan tema pentingnya Tazkiyatun Nufs. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar dan juga sahabat budaya bisa ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustazah melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618463116. Saat ini kita sudah tersambung via telepon WhatsApp bersama dengan Ustazah. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustazah pagi ini? Sehat?
1: Oh, Masya Allah, sehat. Kak Salsa, apa kabar ini? Teman-teman sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat semua Ustazah.
1: Iya.
0: Baik, Ustazah, untuk itu dipersilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bin'amatihi tatimu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, mulai pertemuan kali ini kita akan membahas kitab tentang Tazkiyatun Nufus, bagaimana kita membersihkan hati-hati kita dari berbagai macam lintasan-lintasan penyakit hati. Karena kita tahu pembahasan tentang Tazkiyatun Nufus ini merupakan pembahasan yang sangat penting, di mana kita nanti pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya akan menerima manusia yang datang kepada Allah yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tidak menyekutukan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas panjang, kita di mukadimah kali ini adalah tentang pentingnya kita belajar tentang Tazkiyatun Nufus. Apa itu Tazkiyatun Nufus? Bagaimana kita menyucikan jiwa kita, ya, menyucikan hati kita dari hal-hal yang buruk, atau kita menghiasi jiwa kita dengan akhlak yang baik dan amal-amal soleh. Karena dalam Tazkiyatun Nufus kita akan memperoleh, ya, dengan melakukan amal-amal soleh yang ikhlas yang mengikuti Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beruntungnya orang-orang yang mensucikan hatinya. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, yaitu dengan beriman dan mengingat nama Rabb-nya, lalu ia mendirikan sholat. Pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana hati yang selamat yang tadi dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima hati seorang nanti pada hari kiamat kecuali hatinya orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Di situ Allah berfirman, wala tuhsini yauma yub'atsum yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang ia menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hati nanti, ya, sebagaimana Allah pun menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah akan bertanya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhum mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, ini hati kita semuanya akan dimintai pertanggung jawaban di sisi Allah. Ketika kita mengetahui bahwa setiap anggota badan yang disebutkan dalam ayat atas tadi akan ditanya pada hari kiamat, tentunya kita lebih berhati-hati. Mungkin kita akan mengetahui bahwa pendengaran yang ditanya tentang apa-apa yang didengar. Penglihatan demikian juga akan ditanya dengan segala sesuatu yang ia lihat. Demikian juga tentang hati. Nah, inilah pendengar yang dirahmati Allah. Kali ini untuk beberapa ke depan kita akan bahas tentang bagaimana hati yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Di antaranya adalah apa yang terlintas dalam hati, apa yang difikirkan dalam hati, apa yang diyakini di dalam hatinya. Karena pendengar yang dirahmati Allah, Nabi SAW beliau bersabda tentang hati. Beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbun. Ingat, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Maka pendengar yang dirahmati Allah, inilah kondisi hati yang akan kita pelajari. Nanti kita banyak muhasabah dari apa yang akan kita pelajari, termasuk kondisi seperti apakah hati kita. Apakah hati yang sehat? Apakah hati yang sakit? Atau wala'iyadubillah hatinya dalam keadaan mati. Ya, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, hati itu ibarat raja. Sedangkan anggota badan yang ibarat pasukannya, maka apabila rajanya baik, maka ia akan memerintahkan kepada pasukannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka percayalah, ketika raja kita buruk, pasti akan memerintahkan ya anggota badannya itu tadi ataupun pasukan-pasukannya untuk melakukan keburukan pula. Maka pendengar yang dirahmati Allah, ada seorang tabi'in yang mengatakan, obatilah hatimu, sebab kebutuhan Allah terhadap hambanya terletak pada baiknya hati seseorang. Untuk itu pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, amalan hati itu sangat pokok, ya, sedangkan amalan anggota badan kita adalah penyerta atau penyempurna. Sesungguhnya, niat itu laksana roh, sedangkan amal itu laksana badan. Maka apabila roh meninggalkan badan, apa yang terjadi? Tentunya akan mati. Maka pendengar yang dirahmati Allah, mempelajari tentang hukum-hukum hati ini lebih penting daripada mempelajari tentang hukum-hukum badan. Beliau juga mengatakan, barang siapa memperhatikan syariat dalam sumbernya, maka ia akan tahu tentang terkaitan antara amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Dan amalan hati ini menunjukkan bahwa ia lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan anggota jawarih atau anggota badan. Bukankah ya perbedaan antara orang mukmin dan orang-orang munafik itu terletak pada bagaimana tergantungnya pada hatinya. Maka oleh karena itu pendengar yang dirahmati Allah, ibadah hati ini lebih penting, lebih agung daripada ibadah anggota badan. Ibadah hati ini lebih banyak, lebih kontinu dan lebih wajib di setiap waktu. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa amalan hati lebih penting daripada amalan badan. Namun hal ini tidak berarti bahwa amalan badan itu tidak penting. Amalan badan itulah ya menunjukkan bagaimana amalan hati seseorang itu bersih. Karena apa, pendengar yang dirahmati Allah? Amalan anggota tubuh itu sangat berpengaruh dalam iman kita dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah tidak akan melihat kepada bentuk tubuh, bentuk rupa-rupa kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia akan melihat kepada hati kita. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ala qulubikum wa a'malikum." Rawahul Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk rupa-rupa kalian. Allah tidak akan melihat harta-harta kalian. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Inilah pendengar yang dirahmati Allah, betapa pentingnya kita mempelajari tentang kondisi hati kita, keadaan hati kita, karena hati kita itu nanti Allah yang akan melihat pada hati kita, yang akan berbuah pada amalan-amalan solih karena hati. Pendengar yang dirahmati Allah, saya membuat sebuah ilustrasi. Seorang yang memiliki penyakit hati dan penyakit fisik. Orang yang memiliki penyakit fisik, Masya Allah, ya, ketika diperhatikan yang merasakan padahal dirinya sendiri dari penyakit fisik tersebut, tapi ketika mendapatkan empati, simpati dari teman sahabat, kita senang. Ya, contohnya seorang yang kena penyakit, waliyadubillah, mungkin entah jantung, entah kanker dan sebagainya. Ibu ya, atau bapak, ya, sakit apa, sakit ini. Ya Allah, iya kok aku sakit. Sembuh, ingin. Saya punya dokter yang hebat. Di mana dokternya? Di sana tapi jauh misalkan. Harus terbang, harus ke luar negeri misalkan. Tidak apa-apa, yang penting aku sembuh. Tapi obatnya mahal, tidak apa-apa, yang penting aku sehat. Demikianlah banyak manusia terhadap penyakit badan atau penyakit fisik sangat perhatian sehingga ia khawatir bagaimana ia berupaya untuk sembuh. Padahal yang merasakan adalah dirinya sendiri. Bandingkan dengan orang yang memiliki penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Sombong, takabur, ya, tidak bisa memaafkan, egois dan sebagainya. Yang merasakan itu orang lain, dirinya tidak merasakan. Tetapi ketika diingatkan tentang penyakit hatinya, orang tersebut mengatakan, aku nggak sakit, ya, aku sehat-sehat saja, Masya Allah, ya. Padahal sudah dirasakan oleh orang-orang sekitar. Sehingga ketika di situ ada obat, yang obatnya murah, semua rumah memiliki, yaitu Al-Quran, ya. Tidak perlu keluar negeri, yang penting bagaimana istiqomah, misalkan, ya. Tetapi dia tidak mau berobat dengan Al-Quran, ya, inilah. Betapa manusia lebih cenderung kepada fisik-fisik mereka, ya, daripada hati mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala betapa ia akan hanya akan melihat kepada hati-hati dan amal-amal mereka, ya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, kita akan belajar, semoga nanti kita akan bisa mengetahui apakah hati kita berpenyakit, ya. Kalau kita tentang penyakit fisik, terkadang kita sudah sangat paham ya sinyal-sinyalnya, ada pusing, ada panas ya, maka dia sudah mulai merasakan, wah aku sakit apa ya, Masya Allah. Tapi nanti kita akan membahas tentang ketika kita tidak lagi merasakan apa namanya, ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita tidak lagi mampu untuk beristighfar, maka hati-hati. Ya, di antaranya ternyata kita sedang terjangkiti daripada penyakit hati. Dan pendengar yang dirahmati Allah, penyakit hati ini banyak dialami ya oleh orang-orang munafik, yang mereka itu beribadah ya hanya ingin dilihat oleh orang lain ya, karena orang-orang munafik ini hatinya tidak pernah ikhlas kepada Allah ya, tetapi dia bermaksud untuk mendustakan dan kebencian terhadap Islam. Itulah pendengar yang dirahmati Allah.

0: telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik Ustazah, kita bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk, ada dari Pak Nasir di Tanjung Merawa. Ustazah, kadang saya merasa tidak enak dengan diri saya sendiri. Kadang saya melihat seseorang yang berhasil, yang sebenarnya saya juga turut senang. Tapi di dalam hati, terkadang ada rasa iri atau membandingkan diri sendiri. Tapi setelah itu saya merasa bersalah juga, Ustazah. Karena saya tidak bisa benar-benar bahagia dengan melihat kebahagiaan orang lain. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita membersihkan hati dari rasa iri seperti itu, Ustazah? Silakan dijawab, Ustazah.
1: Baik, barakallah Pak Nasir, subhanallah ya, alhamdulillah jika setiap kita menyadari, karena banyak sekali seorang tidak menyadari bahwa dirinya itu terjangkiti penyakit hati ya, karena terkadang orang yang sombong tidak mau dikatakan dia sombong ya, padahal orang-orang sekitar merasakan ya atas kesombongannya. Nah, demikian juga tadi yang ditanyakan adalah tentang diri yang terkadang kita merasa ada rasa iri, ya. Ada pula rasa membandingkan, masya Allah, ya. Pak Nasir yang dirahmati Allah, cara kita untuk mengobati penyakit hati, ya. Nanti kita akan bahas sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa kali ini bertanya tentang bagaimana cara membersihkan hati. Tentunya ada banyak cara, ya. Di antaranya adalah dengan terus kita mempelajari ilmu agama, ya. Kemudian kita mentadabburi Al-Quran, karena tadi dalam ayat yang kita baca saja, Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwa anak kita, harta kita tidak ada manfaatnya kecuali orang yang kembali. Jadi intinya Allah hanya menerima orang-orang yang hatinya suci, hatinya bersih, ya. Dari rasa iri, dengki, ya, sombong, takabur, dan sebagainya. Maka kalau kita mengetahui tentang Allah hanya akan menerima tersebut, maka ada dalam diri kita kekhawatiran, ya. Ya Allah, apakah aku tidak akan diterima kalau aku senantiasa ada dalam diri kita ada perasaan iri dan dengki. Maka kita haruslah banyak sekali belajar tentang dinul Islam, di antaranya adalah tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menakar kadar rezeki kita masing-masing, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan kepada kita, unzur ala man aswala minkum wala tanzur ala man fawqakum. Lihat pada apa yang di bawah kalian, jangan melihat pada apa yang di atas kalian, ya. Tentang urusan dunia, jangan melihat si fulan sudah kaya, si alan sudah mendapatkan kedudukan, kekayaannya banyak, maka ini akan menjadi lelah dalam dirinya. Tapi lihatlah dalam urusan dunia itu pada yang di bawah, masya Allah. Supaya apa? Supaya kita, supaya Allah tahu tentang kadar syukur kita kepada Allah atas semua karunia-Nya. Karena masing-masing kita diberi karunia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kalau kita ingin membanding-bandingkan, ya, masya Allah, bagaimana dia bisa tenang, ya, hatinya gelisah, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ya, karena ada perasaan iri. Maka kalau kita ingin melihat ke atas, kata ulama, lihatlah pada urusan akhiratnya, ya. Urusan akhiratnya kita melihat, ya Allah, si fulan baca Al-Qur'annya, masya Allah istiqomah, ya. Si Alan, masya Allah berbuat baik kepada manusianya luar biasa, sehingga kita iri kepada mereka, ya. Maka caranya adalah tadi, ya, Pak Nasir, belajar terus, kemudian meminta kepada Allah agar diberikan hati yang bersih, ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Kemudian berlatih, ya, subhanallah. Memang yang namanya tentang tazkiyatun nufus, kondisi hati, penyembuhannya adalah latihan, masya Allah. Latihan sabar, latihan ridho, latihan menjadi orang yang tidak iri, ya. Ini semuanya butuh latihan. Makanya belajar tentang tazkiyatun nufus ini adalah kewajiban kita yang harus dipelajari seumur hidup, masya Allah, ya. Seumur hidup, demikian juga latihannya itu setiap saat, ya. Begitu Pak Nasir, wallahu'alam bisawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Dan tentunya kembali lagi kita angkat telepon dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung.
2: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sasa dari Sembada.

0: Iya, ada Bu Farida di Sembada ya.
1: Iya.
0: Iya, silakan pertanyaannya Bu Farida.
1: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, apa kabar?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Ini penyakit hati itu kan Ustazah termasuk yang iri, dengki, sirik juga ya kan?
2: Iya, betul.
1: Obat penyakit hati itu saja yang paling bisa supaya hilang dari penyakit hati itu saja. Itu aja ya saja. Terima kasih. Sehat-sehat keluarga ya saja.
2: Amin. Amin. Baik, Ibu Farida. Langsung saja ya, Kak Salsa.
3: Iya, boleh Ustazah. Silakan.
2: Baik, Ibu Farida, barakallahu fiik ya. Masya Allah, penyakit hati itu sebenarnya banyak sekali ya. Ada marah, ada tidak bisa memaafkan, ada rakus, ada tamak ya, hawa nafsu, terburu-buru ya, makan berlebihan, kikir, itu termasuk daripada penyakit-penyakit hati. Nanti kita akan bahas. Adapun obat daripada penyakit hati sangat banyak ya. Contoh di sini adalah penyakit paling penyakit hati paling dahsyat itu adalah syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Menyatakan bahwa ada yang bisa menolong, ada yang bisa menolak daripada madarat selain Allah. Penyakit yang kronis ya. Maka obatnya adalah dengan mentauhidkan Allah ya, karena dengan mentauhidkan Allah ini kita akan bisa menjauhi kesyirikan ataupun kita bisa mentaubati dari dosa syirik. Setelah kita menuntut setelah kita mentauhidkan Allah, menuntut ilmu syar'i, menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat semampu kita, maka berbanyaklah diri kita untuk berzikir kepada Allah. Apa? Berzikir, beristighfar, baca Al-Quran, itu merupakan amal sholih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Setiap kebaikan akan menghapus keburukan. Ya, maka obat daripada penyakit hati tadi ya, bertaubat kepada Allah, baik kepada manusia, serta berupaya terus menghilangkan penyakit-penyakit hati yang bermanfaat. Begitu Ibu Farida, wallahu a'lam.
3: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustazah, bagaimana jika kita berada di antara orang pintar tapi tidak bisa kita ikuti dan orang bodoh yang tidak bisa diberitahu? Silakan dijawab Ustazah.
2: Masya Allah, barakallahu fi. Bagaimana kita berada di antara orang yang pintar tetapi tidak apa ini, masya Allah. Demikian juga orang bodoh yang sulit untuk diobati. Itu adalah bagian daripada ujian, masya Allah. Ujian siapa? Ujian manusia, ya. Mau ditempatkan di mana kita berada, akan menjumpai orang-orang yang demikian. Tapi begitulah cara Allah ingin menaikkan derajat seseorang melalui ujian-ujian. Apakah ia mampu menggarap ujian tersebut? Ya, atau kita lari dari ujian tersebut, ya, maka caranya adalah pertama kita harus membekali diri ya, ya Allah, yang namanya ilmu agama ini sesuatu yang penting. Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang yang pintar dalam urusan dunia tetapi jahil dalam urusan akhirat. Mengapa demikian? Dunia hanya sebentar, dunia hanya sesaat, dunia itu hanya permainan dan senda gurau, masya Allah. Banyak orang mati-matian mencari dunia yang tidak dibawa mati. Tetapi tidak ada persiapan dalam kehidupan yang abadi yang panjang. Subhanallah, sungguh sangat tidak sebanding kehidupan dunia yang hanya 60-70 tahun untuk bisa meraih kehidupan yang abadi. Masya Allah, tiada batasnya, yaitu surganya Allah. Maka kalau kita menghadapi orang-orang yang demikian, ya, sikapilah dengan bijak, terutama dengan ilmu agama kita. Kita akan merasa kasihan, masya Allah, apabila melihat orang-orang pintar, ya, tetapi dia jahil dalam ilmu agamanya. Atau orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh tadi di sekitar kita. Tapi kita tidak boleh sedikit pun ada rasa bangga atas ilmu agama yang kita miliki. Karena subhanallah, ya, penyakit-penyakit hati ini itu bisa menjangkiti bukan pada orang-orang jahil, ya. Tapi pada orang-orang yang dia itu menuntut ilmu, ini bisa jadi memiliki penyakit di antara merasa ujub atas ilmunya. Demikian juga bisa menjangkiti para ustaz, ya, yang merasa dia lebih pandai, para dai, kiai dan lainnya. Ya, mereka tidak menyadari bahwa dalam dirinya terdapat tadi ada ria, iri, dengki, ujub, sombong dan sebagainya. Jadi kita semua akan mendapati beberapa ujian. Bagaimana kita mendapatkan ujian-ujian tersebut? Maka sikapilah pertama dengan sabar, ya. Karena apa namanya, sabar, subhanallah ya, pahala yang tanpa batas, bekali dengan ilmu agama, ya. Kemudian doakan, masya Allah, doakan orang-orang yang buruk di sekitar kita, semoga Allah berikan kepadanya hidayah. Begitu, wallahu'alam bishawab.
3: Baik, kembali lagi kita bacakan pertanyaan dari Pak Noh di Paluh Kurau. Ustazah, apa yang bisa menyebabkan seseorang mendapati penyakit hati? Silakan dijawab, Ustazah.
2: Iya, masya Allah. Apa sebab-sebab orang terjangkiti penyakit hati? Di antaranya karena orang tersebut melakukan kesyirikan yang jelas, ya. Kemudian banyak melakukan sesuatu yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga karena dosa dan maksiat yang sering dilakukan. Ini orang-orang tersebut menjadikan hatinya menjadi sakit, ya. Demikian juga cinta dunia, ya. Yang berlebih-lebihan. Ini semuanya menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah. Contoh adalah yang pertama tadi menyekutukan Allah. Ini akan menjangkiti penyakit nifak, munafik, ya, kesyirikan. Demikian juga meninggalkan sunah-sunah Nabi, ya, melakukan dosa dan maksiat ini adalah termasuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, supaya meninggalkan malah kita mengerjakan, waliyadzubillah. Demikian juga racun-racun hati, ya, yang banyak sekali terjadi. Apa diantaranya? Berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam komen-komen, ya, berlebihan dalam makan, dalam memandang, dalam bergaul, ya, itu semua menyebabkan hati itu menjadi sakit. Maka kita harus memperhatikan, apalagi seorang yang sudah di usia lebih dari 50 tahun, ibaratnya begitu, ya, kita sudah fokus pada urusan akhirat, ya, kita mulai bersihkan hati-hati kita, ya, agar hati. Begitu Pak Noh, wallahu'alam bishawab.
3: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Pertanyaan tadi mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk segmen Mutiara Pagi kita kali ini. Untuk itu Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan penutup dan juga doa.
2: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, membersihkan hati atau mensucikan jiwa lebih berat daripada dan lebih sulit daripada mengobati luka badan. Maka barang siapa yang mensucikan dirinya dengan latihan, ya, mungkin di sebagian ada orang ingin mensucikan hatinya dengan latihan spiritual, menyepi atau meditasi yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kondisi seperti ini menunjukkan orang tersebut orang yang sakit dan mengobati dirinya itu dengan kejahilan. Maka bagaimana kita akan menjadi sembuh? Maka dengan kita tunduk kepada syariat, mempelajari tentang dinul Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan pahala yang besar, dengan surganya Allah yang luas seluas langit dan bumi. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang mensucikan hatinya. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuka hati-hati kita berupaya untuk bagaimana kita menyembuhkan dari penyakit hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Haja Estiva yang juga sudah membawakan ceramahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, demikian Mutiara Pagi kita untuk kali ini. Nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Bahwa saya laporan sampai dia pada Mako kami pada pukul 15.09. Langsung kami turun ke TKP dan selanjutnya dilakukan pendinginan.
2: Pak, kita laksanakan ini mudah-mudahan menjadi refleksi buat kami para prajurit TNI dan ASN TNI untuk terus berupaya memperbaiki diri, memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 TNI dilaksanakan di Markas Komando Daerah Angkatan Laut 1 Belawan. 4 unit rumah di Jalan Rawo, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai terbakar pada Senin kemarin. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Empat unit rumah di Jalan Rawo, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai terbakar pada Senin siang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Berikut laporan Hendra Syaputra.
3: Empat unit rumah di Jalan Rawo, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai terbakar pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 14.50 WIB. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui warga setelah melihat kepulan asap hitam keluar dari bagian dapur salah satu rumah milik warga bernama Tina. Warga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Kabid Damkar dan Keselamatan Kota Tanjung Balai, Sukri, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.09 WIB. Tugas kemudian langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran.
1: Bahwa saya laporan sampai dia pada Mako kami pada pukul 15.09. Langsung kami turun ke TKP dan selanjutnya dilakukan pendinginan.
3: Menurut Sukri, 2 unit rumah mengalami kerusakan parah dengan bagian dapur habis terbakar. Sementara 2 unit rumah lainnya turut terdampak akibat peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun kerugian materi diperkirakan mencapai hingga 400 juta rupiah. Sukri menambahkan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kabid Damkar dan Keselamatan Kota Tanjung Balai, Sukri juga menghimbau kepada masyarakat apabila melihat terjadi kebakaran agar tidak menghalangi petugas maupun mobil damkar yang melintas. Hal tersebut untuk keselamatan bersama dan tidak menghambat jalur mobil pemadam kebakaran. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 TNI dilaksanakan di Markas Komando Daerah Angkatan Laut 1 Belawan Senin 5 Oktober kemarin. Danko Daeral 1 Medan Laksamana Muda TNI Deni Septiana menyatakan HUT ke-81 TNI menjadi refleksi bagi prajurit TNI memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Berikut laporan Siti Salha.
4: Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 1 Medan Danko Daeral 1 Medan Laksamana Muda TNI Deni Septiana menegaskan prajurit dan ASN TNI untuk refleksi diri dalam memberikan pengabdian pada rakyat Indonesia. Hal itu disampaikannya pada perayaan HUT ke-81 TNI di Markas Komando Daerah Angkatan Laut 1 pada Senin 5 Oktober 2026. Dengan bertemakan TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, Laksda Deni Septiana membacakan amanat dari Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan 5 nilai prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Yang telah kita laksanakan ini mudah-mudahan menjadi refleksi buat kami para prajurit TNI dan ASN TNI untuk terus berupaya memperbaiki diri, memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat Indonesia semuanya. Mudah-mudahan kami sebagai pelaksana Tentara Nasional Indonesia dan ASN TNI yang ada di wilayah Sumatera Utara terus bisa bersikap profesional menjalankan tugas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Bahrul Khair Amal, mengatakan kepentingan rakyat adalah kepentingan TNI. Ia menilai kekuatan sejati TNI berada di rahim rakyat dan menjadi fondasi utama pertahanan negara.
5: Bagaimana kekuatan manunggal TNI dan rakyat adalah rahim dari rakyat. Negara tidak hanya bersumber dari modernisasi alutsista, tetapi juga dari solidaritas dan kemandungan TNI dalam seluruh lapisan rakyat.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan TNI harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu rakyat, agar memperkuat kepercayaan TNI dari rakyat. Siti Salha melaporkan.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan TNI bersama rakyat merupakan kekuatan utama menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Menurutnya, sinergi dan kebersamaan antara TNI bersama rakyat harus terus diperkuat sebagai modal penting menjaga ketahanan nasional. Wagub juga menjelaskan, TNI memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dukungan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan memperkuat ketahanan nasional. Pihaknya juga mengapresiasi atas pengabdian dan dedikasi prajurit TNI dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan negara. Pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembenahan sistem drainase untuk mengatasi persoalan banjir di sejumlah wilayah. Salah satunya melalui pembangunan saluran drainase U-Ditch berukuran besar di Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Pemerintah Kota Medan mengeksekusi pembangunan saluran drainase U-Ditch berukuran besar di Kelurahan Cinta Damai. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As menjelaskan, saluran drainase yang dibangun memiliki ukuran cukup besar, yakni lebar 160 cm dengan panjang mencapai 670 meter. Proyek ini dirancang untuk menyalurkan debit air langsung menuju aliran sungai. Riko menambahkan, pengerjaan proyek drainase ini ditargetkan rampung pada akhir tahun. Selain itu, pihak Pemko Medan telah berkoordinasi dengan warga terkait penertiban dan relokasi bangunan di atas saluran air serta penataan tempat peternakan yang menyalahi peraturan wali kota.
7: Asri ini apabila ada hujan, apalagi yang cukup besar, genangannya itu bahkan masuk ke rumah warga, hampir bisa sedada, pinggang. Itu yang menyebabkan tidak nyamannya masyarakat tinggal di rumahnya masing-masing. Maka dari itu pemerintah Kota Medan tahun 2026 ini kami membangunkan U-Ditch yang sepanjang 670 meter. Ini sudah sama komplek semuanya. Kita kerjasama. Ya, pembangunan ini tidak sendirian. Pembangunan bukan hanya bicara tentang pemerintah Kota Medan, tapi ini sama-sama. Masyarakat juga saling mendukung, dan Pemko masyarakat. Ya, ini kita bangunkan bersama yang mudah-mudahan dampaknya bersama.
6: Diperkirakan lebih dari 1.800 kepala keluarga di kawasan tersebut akan merasakan dampak positif dari penyelesaian proyek ini. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi SDA BMBK Kota Medan Hadi Sibarani menjelaskan bahwa perbaikan drainase ini memanfaatkan beton U-Ditch berukuran raksasa yakni 160 x 160 cm. Langkah ini diambil guna meningkatkan kapasitas tampung dan memperlancar aliran air menuju aliran Sei Badera. Demikian Raihan Putri melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kelompok Tani Hutan Dusun Asam Kumbang, Desa Karanggading, Deli Serdang berharap sinergi bersama BBKSDA mengerjakan berbagai program rehabilitasi mangrove dapat terus terjalin sehingga rumah biota laut hingga satwa terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Ilham Daulay.
9: Binaan, ya kan, masukan dari BKSDA ini kami sudah mulai paham.
10: Kelompok Tani Hutan Mitra BBKSDA merasa bangga bersinergi dengan BBKSDA Sumatera Utara dalam menjaga dan melestarikan hutan di Pondok Konservasi Mangrove SM Karanggading dan Langkat Timur Laut berlokasi di Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Menurut warga bahwa perekonomian mereka merasa terbantu adanya kerjasama dengan mengerjakan berbagai program rehabilitasi mangrove di kawasan BBKSDA. Perwakilan kelompok masyarakat MR dan mengatakan apresiasi atas kerjasama yang selama ini terjalin. Mereka dapat bekerja, melakukan pembibitan hingga penanaman pohon mangrove. Ia menerangkan semenjak bekerja dengan BBKSDA, mereka mengetahui manfaat dalam menjaga dan mensejahterakan hutan. Oleh sebab itu, mereka meminta kerjasama ini terus berlanjut untuk ke depan.
9: Mulai dulu kan sifatnya brutal, artinya kan gitu. Brutal artinya gini, menebang kayu sembarangan, nggak tahu dampaknya kayak mana sama ekosistem tadi kan begitu. Tapi dengannya ada binaan, ya kan, masukan dari BKSDA ini, kami sudah mulai paham mana itu hutan, kan gitu, mana itu untuk lestari untuk kami, kami sedikit demi sedikit mulai belajar kan gitu. Dengan adanya pembibitan tadi terbantulah ekonomi setempat tadi kan itu, masyarakat setempat. Yang kedua mungkin masalah penanaman rehabilitasi tadi.
10: Ia berharap kerjasama terus terjalin karena membuat masyarakat sejahtera. Hutan mangrove adalah rumah biota laut hingga satwa sehingga itu dapat bermanfaat bagi mereka. Ia berharap kepada pemerintah untuk dapat terus melakukan pengawasan dan kelestarian hutan mangrove sehingga tidak dirambah orang lain. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
9: Untuk lestari untuk kami, kami sedikit demi sedikit.
0: Pemerintah daerah perlu membuat regulasi larangan penggunaan kantong plastik untuk menekan peningkatan volume sampah plastik. Berikut laporan Deni Siahaan.
11: Dinilai menjadi salah satu penambah angka volume sampah plastik serta menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya pemanasan global, sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai atau kantong kresek. Namun di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, pemakaian kantong plastik tersebut masih bebas dilakukan dalam aktivitas keseharian. Sunardi, seorang penjual gorengan keliling, saat ditemui RRI di Jalan Junjungan Lubis Sibolga mengaku dirinya setiap hari masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat gorengannya. Namun kata Sunardi, sebelum pemerintah menerapkan larangan penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ia berharap pemerintah menyediakan wadah pengganti kantong plastik tersebut.
12: Disediakan dulu penggantinya. Kalau belum ada, suruh ini bagaimana? Sediakan dulu penggantinya.
11: Di tempat terpisah, Mas Win, seorang penjual plastik di Pasar Nuli Sibolga, saat disambangi RRI di tempat itu mengatakan, sebagai pedagang plastik, dirinya hanya dapat pasrah ketika larangan penggunaan kantong plastik itu diterapkan. Namun Mas Win juga mengatakan, pemerintah tidak hanya melihat kantong plastik sebagai penyumbang tingginya volume sampah plastik, sebab sampai saat ini masih banyak usaha yang menggunakan wadah plastik yang luput dari sorot pemerintah.
13: Jangan yang kantong plastik saja, tapi yang lainnya saya lihat tuh masih banyak. Contohnya laundry-laundry masih banyak menggunakan kantong plastik, wadah-wadah gula pasir, wadah-wadah minyak itu masih plastik. Seperti kemasan-kemasan plastik itu kan kalau dipikir tidak terurai juga kalau memang bahasanya terurai.
11: Selanjutnya Sunardi dan Mas Win berharap agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik, mengingat penggunaan kantong plastik yang telah populer dalam interaksi jual beli di daerah ini. Deni Sihaan melaporkan.
0: Kerusakan gigi dan penumpukan kotoran telinga menjadi keluhan yang banyak ditemukan pada siswa SD HKBP Seimati saat mengikuti cek kesehatan gratis pada Senin 5 Oktober 2026. Berikut laporan Mutiara Lubis.
14: Kemudian keluhan atau kondisi yang paling
15: kerusakan gigi dan penumpukan kotoran telinga menjadi keluhan yang banyak ditemukan pada siswa SDS HKBP Seimati, Kecamatan Medan Labuhan saat mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG pada Senin 5 Oktober 2026. Dokter yang bertugas, Dr. Zelin Khairini Lubis, mengatakan CKG yang dilaksanakan UPT Puskesmas Medan Labuhan ini menargetkan siswa kelas 1 hingga kelas 6. Ia mengatakan pemeriksaan bertujuan mengetahui kondisi kesehatan anak sejak dini, sehingga gangguan kesehatan dapat ditemukan lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Zelin mengatakan keluhan yang ditemukan meliputi karies, gigi ompong, gigi berlubang, serta penumpukan sedimen atau kotoran pada telinga.
14: Kemudian keluhan atau kondisi yang paling sering dialami siswa dan siswi SD di sini tadi ada karies gigi, gigi yang ompong, gigi yang bolong, banyak sudah menumpuk kotoran telinga dan juga ditemukan pada beberapa anak memiliki kutu pada rambutnya.
15: Lebih lanjut, Zelin mengimbau orang tua untuk memperhatikan kebersihan dan kesehatan anak, termasuk membiasakan mencuci tangan sebelum makan serta menggosok gigi 2 kali sehari. Orang tua juga diminta rutin memeriksa telinga anak dan tidak membersihkannya menggunakan cotton bud, lidi atau dengan cara mengorek telinga. Zelin mengatakan orang tua dapat membersihkan telinga anaknya dengan cara ke klinik atau puskesmas terdekat. Ia juga mengingatkan pentingnya pemenuhan gizi anak agar tumbuh kembang dapat berlangsung secara optimal. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
14: Memiliki kutu pada rambutnya.
0: Sementara itu, pelajar SD Negeri 070975 Kota Gunung Sitoli berkunjung ke Museum Pusaka Nias. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengenalkan anak akan flora dan fauna serta budaya. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti Bulele.
16: Museum Pusaka Nias hari ini semarak dengan seragam coklat pramuka yang dikenakan oleh anak-anak dari UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli. Mereka sedang mempelajari flora dan fauna serta budaya sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka. Herti Zebua, wali kelas 5C saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar kelas ini merupakan perdana di sekolah tersebut dengan tujuan supaya murid-murid bisa langsung melihat dan mengetahui keragaman flora dan fauna serta budaya sesuai dengan tema kurikuler flora dan fauna serta cinta budaya kelas 5A, B, dan C.
17: Dua kelas 5A, B, C melaksanakan kokurikuler kunjungan ke Museum Pusaka Nias untuk mengetahui flora, fauna, serta cinta budaya daerah Nias. Goalsnya untuk anak-anak supaya lebih mengenal bagaimana sih fauna-fauna yang dilindungi di Nusantara, khususnya di Pulau Nias. Faunanya juga manfaatnya apa, habitatnya tinggal di mana, langka nggak sih atau bagaimana.
16: Sementara itu, Juan dan Esa, murid kelas 5A, mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Meski sedikit terganggu dengan teman-teman yang kurang tertib, fauna yang cukup menarik saat mereka berada di area mini zoo yakni binatang landak.
18: Bagaimana pendapat kalian dengan kegiatan ini?
19: Seru.
18: Apa yang serunya?
19: Bisa ketemu sama hewan-hewan. Bisa ketemu sama hewan-hewan. Bisa berkumpul sama teman-teman secara langsung.
18: Tadi dari banyak hewan tadi, apa yang paling menarik menurut kalian tadi yang kalian tahu?
19: Landak.
18: Apa yang sudah kalian tahu tentang landak misalnya atau binatang apa tadi yang sempat dilihat?
19: Landak jika ketakutan bisa mengeluarkan duri.
18: Oke. Okay.
19: Karena juga landak itu kalau dia mengeluarkan duri, durinya itu sistemnya kalau ditarik makin masuk dia ke dalam.
18: Oh.
19: Jadi durinya ke atas dia, bukan ke bawah. Jadi kalau ditarik kursanya.
16: Kegiatan ekstrakurikuler tersebut diawali dengan berbaris dan berdoa, kemudian murid-murid dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 10 orang anak. 3 kelompok mempelajari fauna, kelompok lainnya mengamati flora, dan sisa kelompok lainnya masuk ke ruang pameran untuk mempelajari berbagai artefak yang dipamerkan. Mereka dengan seksama mengamati dan menulis nama hewan maupun tumbuhan, serta benda-benda seni di dalam buku kurikuler mereka masing-masing. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setiap Persatu dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi Salsa hadir menemani Anda setelah sekian lama. Terakhir kali siaran itu hari Sabtu ya, sudah melewati 2 hari tanpa siaran. Sepertinya rindu juga ya dengan sapaan para pendengar Persatu. Dan tentunya pagi hari ini Salsa bersama kebersamaan kita dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga lagu-lagu enak tentunya akan menemani Anda beraktivitas seharian penuh ya di Selasa pagi kali ini. Apa kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, ceria dan tentunya semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda di Selasa pagi kali ini. Dan tentunya untuk Anda semua yang sudah di jalan pagi ini, sudah pergi beraktivitas, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda. Dan tentunya jangan lupa sarapan juga ya pendengar, karena kita menghadapi segala pekerjaan dan juga aktivitas kita juga butuh asupan gitu ya. Kalaupun memang misalnya tidak biasa untuk sarapan, paling tidak mungkin ada yang diisi juga gitu ya. Entah itu mungkin minum susu dulu atau mungkin makanan yang ringan-ringan misalnya. Mungkin udah biasa ngeteh atau ngopi, atau mungkin makan oat juga sepertinya pilihan yang bagus gitu ya, yang tepat untuk disantap pagi hari ini. Dan juga pastinya ya pendengar, Salsa terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Jadi untuk Anda semua, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bergerak ini akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Utami yang akan menyampaikan laporan. Untuk itu dipersilakan Utami untuk menyampaikan laporannya.
1: Terima kasih Salsa Studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Utami Alharia, perakiran cuaca BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 26 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Untuk di pagi hari, perkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Hasahan, Labuhan Batu, Nias Utara, Humbahas, Papak Barat, Sibolga, Tapteng, Madinah, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi wilayah Langkat, Sibolga, Tapteng, Tapsel, dan Madinah. Sedangkan untuk di malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, dan Hasahan. Sedangkan untuk dini hari, perkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan yang terjadi wilayah Medan, Binjai, Langkat, Simalungun, Pematang Siantar, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot, pada pantauan tanggal 5 Oktober 2006 terdapat 5 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di Kabupaten Padang Laut Utara dan Tapanuli Selatan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat sertai kilat dan petir dan angin kencang yang terdiri wilayah Pantai Timur, Lereng Barat, dan Pantai Barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Utami sudah menyampaikan info perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Dan tentunya selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Bergerak selalu masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu, Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Ya, terima kasih Mbak Salsa. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita tahu ya, kemarin itu harga cabai sempat naik Rp100.000 per kilo di hari Minggu. Namun pada saat perdagangan hari Senin sedikit mereda dan pada hari ini turun lagi ya. Ya, harga cabainya itu sudah mulai turun dengan tapi masih bertahan di angka yang cukup tinggi. Pagi hari ini cabai rawit ditansikan di kisaran angka Rp60.000 per kilo. Kalau kita lihat rentangnya itu 55 hingga 60 ya. Walaupun masih banyak yang menjual di kisaran angka Rp60.000 per kilogramnya. Tetapi kalau kita lihat bandingkan dengan sebelumnya, harga cabai rawit ini sudah turun cukup signifikan. Meski demikian, penurunan ini lebih dikarenakan oleh faktor dorongan dari penurunan harga cabai merah yang pada pagi hari ini itu ditransaksikan di kisaran angka Rp75.000 per kilogram. Dan kalau kita lihat rentang perdagangan pada pagi hari ini itu berada di kisaran angka Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Artinya memang sedikit mengalami penurunan. Penurunan cabai merah sendiri juga dipengaruhi ya oleh sejumlah, kalau kita tahu ya kemarin itu dari ini nih, dari mana sih? Dari wilayah Aceh, itu sudah mulai supply untuk kebutuhan cabai merah kita ke wilayah Sumatera Utara. Jadi ini menjadi wilayah yang membackup sisi supply kita sejalan dengan berakhirnya musim panen di Deli Serdang dan Batubara sebelumnya. Jadi memang situasi ini akan kita lihat dulu ya. Kita belum bisa menyimpulkan apakah penurunan ini akan berlanjut gitu atau tidak. Karena memang pada dasarnya demand dari luar Sumatera Utara dan Aceh itu masih tinggi. Ditambah lagi memang ada ancaman El Nino ya di beberapa wilayah sentra produksi yang saya pikir ini juga sangat mempengaruhi arus cash flow ya. Arus distribusi barang untuk jenis cabai merah ini yang saya pikir nantinya masih ada ketidakpastian dalam waktu dekat berapa pembentukan harga cabai ke depannya. Jadi memang masih agak inilah ya, masih agak belum bisa digambarkan, belum bisa diproyeksikan dengan lebih akurat bagaimana nanti pembentukan harga selanjutnya. Karena kita berhadapan dengan faktor cuaca, di mana faktor cuaca ini menjadi variabel yang paling sulit diproyeksikan. Selanjutnya ada harga cabai hijau yang berada di kisaran angka Rp44.000 per kilogram. Ya. Bisul kemudian harga cabai caplak berada di kisaran angka Rp85.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga bawang putih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo dan bawang merah sedikit naik ya jadi Rp30.000 per kilo dari posisi Rp28.000 per kilogram sebelumnya. Jadi ini juga perlu dipantau juga ya. Ini kenapa nih cabai merahnya tiba-tiba mengalami kenaikan? Karena memang faktor distribusi bisa jadi masalah, di sisi lain juga faktor sisi panen ya yang saya pikir ini juga bisa mengganggu nih. Nah, walaupun demikian, kita masih belum bisa memastikan apakah memang ada tren turun dari cabai merahnya, dari bawang merahnya, atau justru ini hanya penurunan yang sifatnya saat. Meskipun kemudian ada harga daging ayam. Ini kalau kita bandingkan dengan kemarin turun lagi ya, dari 43 ke 42, sekarang 41 gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan adalah demand itu turun. Nah, ini masih jadi pertanyaan kita, apakah memang demand dari dapur SPBG ini yang memang konsisten turun terus, atau justru memang ada faktor-faktor lainnya yang masih kita gali secara terus-menerus gitu ya. Karena memang kalau kita lihat dari sisi data ya, supply data kebutuhan daging itu memang belakang ini mengalami peningkatan. Tapi masih dalam rentang angka yang sangat terbatas ya, kalau yang saya kumpulkan datanya setiap mingguan itu masih belum bisa mencerminkan bahwasannya harga ini harus turun dalam angka yang begitu signifikan ya, dari 43 ke 41 atau turun sekitar Rp2.000 per kilogram. Namun kita pelajari secara terus menerus. Misal kemudian ada harga telur ayam berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Misal kemudian ada harga daging sapi yang berada di kisaran angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram, masih stabil. Selanjutnya ada harga beras di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Ini juga masih sama ya. Harga minyak goreng curah. Nah, ini walaupun harga CPO belakangan ini turun, tetapi memang ekspektasinya itu masih akan naik. Supply CPO yang meningkat di Malaysia itu memang menjadi indikator yang terus menekan produktivitas ya. Menekan harga, sorry. Tapi kalau kita lihat dari sisi produktivitasnya itu juga mengalami penurunan, sehingga sebenarnya kalau kita lihat demand-nya, ya ini masalah demand lagi nih. Jika demand, permintaan dari negara-negara importir ya, seperti Bangladesh atau mungkin India, Cina gitu ya, itu mengenai penurunan, dan ini sangat berbahaya bagi perekonomian kita. Bagi apa ya, bagi harga CPO ya. Tetapi memang ini masih masih dalam, kita lihat ini nanti kalau menjelang perayaan Diwali apakah itu nantinya akan mengalami pemulihan demand-nya atau tidak. Nah, ini masih ke dalam penantian, dan sejauh ini kalau menurut perspektif saya, demand itu akan tetap naik dan harga minyak goreng akan bertahan di level yang sekarang. Sejauh ini harga minyak goreng masih bertahan di kisaran 19 hingga Rp21.000 per kilo, dan kalau kita lihat harga ini ya, harga gula pasir masih di kisaran angka 18 hingga Rp19.000 per kilogram. Oke, selanjutnya ada harga ikan tongkol. Ini di Rp30.000 per kilogram. Ikan dencis Rp36.000 per kilo. Ya, ini masih relatif tidak begitu jauh berbeda. Ikan gembung berada di kisaran angka Rp42.000 per kilogram. Dan udang basah masih berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogramnya. Justru kemudian ada harga kol di angka Rp5.000 per kilogram, ya, kentang Rp9.000 per kilo. Ini masih bergerak stabil ya. Buncis Rp16.000 per kilogram, wortel Rp13.000 per kilogram. Ini masih sama. Daun sopre sedikit naik ya, di kisaran angka Rp20.000 per kilogram pagi hari ini, dan kalau kita lihat tomat masih di kisaran angka Rp12.000 per kilogram atau mengalami penurunan ya sejak sebab menyentuh Rp14.000 per kilo di pekan lalu. Secara keseluruhan harga yang terbentuk mengalami penurunan ya, walaupun memang ini bukan berarti bahwasanya ini gambaran penurunan akan terjadi dalam waktu dekat. Ini semuanya masih menunjukkan ya bagaimana volatilitas harga di lapangan itu masih akan terus berubah. Dinamikanya masih belum bisa ditentukan, apakah ini akan menjadi gambaran pembentukan harga di dalam sepekan ke depan. Namun secara keseluruhan kita melihat masih ada faktor-faktor ketidakpastian yang mengakibatkan harga bisa saja bergejolak dalam jangka pendek. Demikian Mbak Salsa untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga pasar di Sumber pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Dan tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik, dan juga tentunya lagu-lagu enak akan hadir terus menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program Istana Kecintaan, sebenarnya program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga